0: di pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
1: Jam berapa tadi Mas?
0: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
2: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak center KAI 121.
2: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
1: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terdepan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Itu lagi sebelumnya ada tsunami,
10: ada tsunami ya,
9: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
11: Dengan ada bencana ini kota 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
10: Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Jadi masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
12: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
13: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
14: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi mendengar di resume Kiana baru saja menikmati sekaligus mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Semoga apa yang Anda simak itu tentu dan bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Sumlaki. Selamat pagi ya buat semua. Semoga hari ini indah bagi Anda lewat semua apa yang Anda kerjakan. Inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda,

aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah, Ussalam.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat siang mendengar setia Resonan Maki di studio kami yang selalu menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Timur saatnya. Kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.
1: Yaudah ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih salah. Terus ini
3: pembangunan, penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, dukungan anggaran, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Kemendagri setiap tahun menerbitkan pedoman rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang menjadi acuan Pemda dalam menjalankan program termasuk reforma agraria. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menganjurkan masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang mulai masuk ke wilayah Riau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera berisiko meningkatkan paparan ISPA. Kondisi ini diperparah saat musim kemarau yang memicu populasi atau polusi debu. Hingga awal September 2026, tercatat lebih dari 3.200 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan Agustus yang lalu. Qatar bersama dengan negara mediator lainnya di Timur Tengah sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan pihaknya berupaya membentuk daya tawar yang diperlukan agar kesepakatan kedua negara dapat tercapai. Selain itu, Al-Ansari juga memperingatkan dampak penutupan Selat Hormuz yang akan berdampak pada banyak pihak. Dari dunia olahraga, Lazio meraih kemenangan 2-1 atas Udinese dalam lanjutan Liga Italia di Bluenergi Stadium pada Selasa dini hari. Meski sempat tertinggal lewat gol Jesper Karlstrom, Lazio membalikkan keadaan melalui Davide Frantesi dan Albert Gudmundsson. Hasil ini membuat Lazio naik ke posisi ketiga klasemen dengan 9 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, kemudian saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Di mana pendaftaran dimulai dari 3 sampai dengan 8 September, kemudian seleksi administrasinya 9 sampai dengan 10 September, dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Jadi ayo daftar, siapa tahu ini menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan juga pengembangan kompetensi.

0: Kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Nanti ada laporan mengenai Disdikbud Sanggau hari ini memperpanjang belajar dari rumah bagi siswa PAUD hingga SMP akibat kabut asap karhutlah. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diambil menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik pekat akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda yang telah mencapai wilayah Jabodetabek. Nah, langkah ini diambil guna melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak yang masuk kelompok rentan dari risiko gangguan pernafasan akibat partikel batuan dan juga mineral tajam dari abu vulkanik. Aturan ini berlaku secara serentak untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta di wilayah Jakarta, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga lembaga non-formal, SKB atau PKBM. PJJ dilaksanakan sejak Senin 7 September 2026 dan diperpanjang oleh Gubernur Pramono Anung hingga Selasa 8 September 2026. Nanti kita pantau lebih jauh ya bagaimana perkembangan kebijakan tersebut. Baik, kita beralih ke informasi lain di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut sanggahan masyarakat terhadap data penerima bantuan sosial semakin banyak tahun ini. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui sejumlah kanal yang disediakan oleh pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan sanggahan masyarakat terhadap data bansos semakin banyak tahun ini. Menurut Mensos, jumlah sanggahan masyarakat tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun menyediakan sejumlah kanal agar masyarakat dapat mengoreksi data penerima bantuan sosial, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur untuk mengakses data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan melalui call center Kemensos di 021-171-171 dan WhatsApp di 088-771-71171. Masyarakat diminta melaporkan penerima yang dinilai sudah tidak layak mendapat bantuan, dan sebaliknya warga yang tak layak tetapi belum menerima bansos juga dapat disampaikan melalui kanal tersebut. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Banyak sekali, sudah makin banyak dibanding tahun lalu. Saya yakin tahun ini lebih banyak yang melakukan sanggahan.
1: Salurannya lewat mana, Gus?
2: Ya, banyak. Salurannya lewat aplikasi Cek Bansos. Ya, di situ ada fitur juga DTSN. Jadi bisa mengakses DTSN di situ. Yang kedua lewat call center kami 021-111-111. Kalau enggak bisa lewat call center, bisa lewat WA center kami 088-771-111. Ada lagi sekarang ini kita buka, mulai tahun depan ini kita akan buka web ya, prolinsos.kemensos.go.id. Itu nanti bagian dari digitalisasi bansos.
1: Lebih lanjut, pendengar, Mensos memastikan setiap sanggahan akan diperiksa kembali sebelum data penerima bansos ditetapkan. Ia juga menegaskan perubahan desil tidak otomatis menghentikan bantuan bagi penerima yang masih dinilai layak. Pemutakhiran data penerima bansos dilakukan setiap 3 bulan dengan menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik ke daerah lainnya di mana Disdikbud Sanggau hari ini memperpanjang belajar dari rumah akibat siswa PAUD hingga bagi siswa PAUD hingga SMP akibat kabut asap karhutla. Berikut laporan selengkapnya Rohma Wulandari. Rohma.
3: Baik, pemerintah Kabupaten Sanggau bersama instansi terkait dan OPD terkait memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari mulai dari tanggal 7 hingga 20 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, menyampaikan bahwa pihaknya juga turut memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat karhutla dengan mempertimbangkan kondisi udara yang sangat tidak sehat dan imbasnya kepada peserta didik. Dikatakan saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga tanggal 14 September 2026. Namun berdasarkan hasil rapat koordinasi Satgas Karhutla dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia menjelaskan bahwa selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Sementara itu, siswa tetap mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja.
4: Satuan tugas dari Karhutla menyatakan bahwa tanggap darurat ini dari tanggal 7 sampai 20 September tahun 2026, maka kita juga mengambil kebijakan berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati di rapat kali ini. Kemungkinan besar kita mengikuti hasil keputusan daripada rapat pada pagi ini. Belajar di rumah ini dilakukan karena tanggap darurat ini adalah efeknya atau dampaknya berdampak pada seluruh aktivitas termasuk guru dan siswa murid. Ya.
3: Disdikbud Sangdo juga melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama PDR. Ia juga mengingatkan orang tua agar tetap menerapkan protokol kesehatan bagi anak selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bahan baku batik naik, produksi pengrajin Pekalongan menurun. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya. Teddy.
5: Baik, pendengar dapat kita sampaikan dari Kabupaten Pekalongan bahwa untuk sekarang ini kondisi usaha atau UMKM rajin batik di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah mengalami sepi produksi. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan harga bahan baku batik yang membuat aktivitas produksi sejumlah perajin batik di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah mengalami penurunan. Dan kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya permintaan produksi batik dan usaha konveksi. Salah satu perajin batik asal Desa Tegal Dowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nur Cahya mengungkapkan kondisi produksi saat ini cenderung sepi dibandingkan awal tahun 2026. Menurutnya, kenaikan harga sejumlah bahan baku batik membuat biaya produksi semakin tinggi. Di sisi lain, permintaan dari konsumen belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut ini wawancara saya dengan perajin batik Bapak Nur Cahyo.
0: Teddy.
5: Dan pendengar, menurut Pak Nur Cahya, untuk kondisi sekarang ini harga per kilo bahan baku batik, terutama obat sintetis ini mencapai kenaikan hingga 20%, yang biasanya per kilonya mencapai 110 kilogram, sekarang ini 110 ribu rupiah per kilo, sekarang ini per kilonya mencapai 120 hingga 125 ribu rupiah per kilo. Dan hal serupa juga dirasakan perajin konveksi di Kabupaten Pekalongan yang mengalami imbas dari sepinya produksi perajin batik di Kabupaten Pekalongan. Karena dua usaha atau usaha masyarakat tersebut ini saling berkaitan. Para perajin konveksi biasanya membutuhkan kain dari hasil batik yang diproduksi para perajin batik di Kabupaten Pekalongan. Dan mereka berharap kondisi ini tidak berlangsung lama agar produksi atau usaha mereka tetap berjalan stabil kembali. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah berbasis kawasan dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya Aura Aulia. Aura.
6: Ya, pendengar, pengelolaan sampah berbasis kawasan dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman.
7: Jadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan bisa di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah Pak RT atau apa dengan bikin mesin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap. Jadi disiapkan lingkungannya kan.
6: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisir. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengelolaan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan pembagian peran antara masyarakat, pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sedang menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan instrumen pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Kita ikuti bersama.
3: Rp1.626.112.811.000 dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar Rp5.776.326.378.193. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami Rp1.177.308.181.000. Dan juga di tahun yang bersamaan dana siap pakai BNPB berjumlah Rp3.734.787.858.000. Total pagu anggaran di 2025 berjumlah Rp4.912.096.039.000. Sedangkan di tahun 2024 kami juga menerima dana rutin senilai Rp746.082.000. Sedangkan dana siap pakai yang kami terima di tahun 2024 Rp4.393.582.930.000. Sehingga totalnya di tahun 2024 senilai Rp5.139.600.692.000. Tahun 2023 kami juga menerima anggaran rutin senilai

0: 3.903.000 rupiah. Dan juga dapat kami sampaikan tahun 2022 juga kami dapat anggaran rutin senilai 1.328.419.535.000 rupiah. Sedangkan dana siap pakai yang digunakan BNPB selama tahun 2022 senilai 4.140.914.549.000 rupiah, sehingga total anggaran yang kami terima di tahun 2022 senilai 5.469.334.084.000 rupiah. Dan juga kami dapat menyampaikan untuk kegiatan 2027 anggaran yang sudah disetujui, yang pertama senilai 1.003.070.317.000 rupiah. Dan kegiatan pendukung di 2027 kami dapat pendukung percepatan rehab rekon di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat senilai 126.246.492.000 rupiah, sehingga total anggaran tahun 2027 senilai 1.129.316.809.000 rupiah. Demikian yang dapat kami sampaikan anggaran BNPB selama 5 tahun dari 2022 sampai dengan yang akan dilaksanakan di tahun 2027. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara para wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Pak Kapus PLT Kapus Datin Pak Berton untuk menyampaikan kegiatan selanjutnya.
1: Ya, baik, rekan-rekan wartawan yang kami hormati, kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana penjelasan anggaran dari sebelum 2026, 2026 dan ke depan 2027. Baik, mungkin ada 2 penanya yang dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, silakan untuk menyampaikan. Baik, kami tunggu kalau ada 1 atau 2 penanya. Baik, kalau tidak ada, kami sudahi acara konferensi pers pada hari ini, di mana tadi Bapak Sestama sudah menjelaskan dengan gamblang anggaran untuk penanganan bencana di Indonesia tetap memadai dan tetap diperhatikan oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tangguh buat kita semua.
0: Salam tangguh.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali informasi dari tim liputan kami di mana kondisi Sungai Surabaya berangsur kembali normal setelah sebelumnya ditemukan polutan berupa busa. Nanti kita pantau ya bagaimana kondisi terkininya. Sementara wisata Kepulauan Seribu dipastikan aman. Nakoda menyebut tak ada dampak erupsi Gunung Anak Krakatau atau tidak terdampak dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Baik, nanti kami hadirkan ya pada kesempatan berikutnya.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun

0: kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Wisata Kepulauan Seribu dipastikan aman. Nakoda menyebut tak terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan selengkapnya Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
1: Baik, pendengar, para nahkoda kapal tradisional penyeberangan rute Kepulauan Seribu memastikan bahwa aktivitas wisata dan pelayaran di kawasan Kepulauan Seribu tetap dalam kondisi aman. Kekhawatiran sebagai masyarakat terkait dampak erupsi gunung berapi Anak Krakatau maupun potensi banjirop nilai tidak mempengaruhi kawasan perairan tersebut. Ashabul Yamin, salah seorang nahkoda kapal tradisional rute Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, menegaskan bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak membawa dampak buruk bagi jalur pelayaran maupun kawasan pulau. Selain isu erupsi Gunung Merapi, Yamin juga menepis kekhawatiran terkait potensi ancaman banjirop di kawasan Kepulauan Seribu. Menurutnya, wisatawan tidak perlu ragu atau merasa cemas jika ingin berkunjung. Ia pun menghimbau kepada calon wisatawan untuk tidak takut datang dan menikmati keindahan alam Kepulauan Seribu. Pihaknya memastikan operasional kapal penyeberangan tradisional tetap berjalan normal dan siap melayani para penumpang.
2: Masalah dampak batas taubat, itu kayaknya tak tengah, tak aman. Tapi masih jalur untuk wisatawan di pulau ini juga masih aman. Pak, sama kan katanya dari BPBD juga mengeluarkan imbauan banjirop, Pak. Tapi kalau untuk wisatawan di Pulau Seribu itu bakal terdapat banjirop, Pak.
3: Berarti aman ya?
2: Aman, aman. Aman, aman, aman.
3: Aman, Pak. Di Pulau itu aman.
4: Nah, untuk wisatawan, Pak, ada imbauan, Pak, nggak, Pak, dari pihak pengelola kapal ini, Pak, untuk pergian ke Pulau Seribu? Misalnya takut atau menggunakan masker atau apa?
3: Kalau masalah memakai masker sih, ya, intinya Pulau Seribu itu aman lah dari dampak Gunung Merapi.
1: Ya, pendengar, diketahui aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu 4 September membawa dampak hingga ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sebaran abu vulkanik terpantau mencapai sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat akibat terbawa arah angin. Kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama di sejumlah kawasan Jakarta Utara. Abu vulkanik yang terbawa angin berpotensi mengganggu aktivitas warga serta menurunkan kualitas udara apabila konsentrasinya meningkat. Pemerintah daerah Jakarta Utara bersama perkuat terkait melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak debu. Di Jakarta Utara sendiri, petugas mengarahkan kendaraan pemadam dan street sweeper yang dilengkapi penyemprot air untuk membersihkan serta mengurangi partikel abu vulkanik di ruas jalan. Salah satu upaya dilakukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara dengan menyemprotkan kabut air agar abu yang berterbangan dapat ditekan. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan juga dihimbau untuk menggunakan masker serta perlindungan dari paparan abu vulkanik. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA 200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Pina Lady Anggra, ini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
5: Iya, baik Zaini dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita mobil Mercedes-Benz CLA 200, di mana mobil tersebut disita dari anggota DPRD Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini. Dan mobil tersebut menurut KPK bahwa didapatkan Vina dari pihak swasta terkait dengan beberapa proyek di Bengkulu. Dan mobil tersebut memang dikatakan KPK bahwa diatasnamakan teman dekat Vina yang bernama Rani Soraya, di mana Rani Soraya sendiri memang telah rampung diperiksa penyidik KPK terkait dengan pengembangan dugaan korupsi di Bengkulu. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih lanjut terkait keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Mobil dari pihak swasta kepada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu.
5: Dan Pina Lady sendiri memang sebelumnya telah diperiksa sebanyak dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini, di mana KPK telah menyita rumah dan juga mobil Mitsubishi Pajero Sport yang diduga diberikan dari pihak swasta terkait pengerjaan proyek di kota Bengkulu. Dan selain aset, memang KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di kota Bengkulu, di mana memang kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, yaitu Muhammad Fikri Tobari. Dan dalam kasus ini memang KPK baru menetapkan seperindik umum, dengan begitu memang KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam pengembangan dugaan korupsi di Bengkulu. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi Sungai Surabaya berangsur kembali normal setelah sebelumnya ditemukan polutan berupa busa atau buih di sejumlah titik aliran sungai. Berikut laporan selengkapnya Faris Siarbo. Faris.
7: Ya, pendengar, benar bahwa hari Minggu kemarin kali Bentes di Surabaya mengalami pencemaran yang diduga akibat penanganan kebakaran di pabrik yang ada di Gersik, di mana pada proses pemadaman tersebut pihak pemadam menggunakan foam yang kemudian mencemari air yang masuk ke Kali Berantas dan mengalir ke Surabaya. Dan dapat kami informasikan bahwa pada temuan hari Minggu kemarin busa menutup permukaan air yang ada di sekitar pintu air Kali Rolak Gunung Sari, Surabaya. Tampak lebar sekitar 15 meter dengan panjang lebih dari 20 meter tertutup oleh busa yang cukup tebal. Dan pantauan yang kami lakukan untuk update-nya bahwa saat ini kondisi Kali Berantas sudah berangsur normal. Tidak ada lagi busa yang menutup permukaan air serta bau menyengat yang ada di yang tercium dari dalam kali.
8: Kalau saat ini alhamdulillah sudah kembali normal, Pak. Sudah kembali normal, bahkan bukan saat ini, sebenarnya mulai kondisi normal itu sudah dirasakan di hari Minggu malam. Minggu malam cuman itu karena proses juga proses ya normalnya, sehingga benar-benar baru dirasakan itu di mungkin di Minggu di Senin dini hari mungkin, Pak. Karena kita kan koordinasi juga dengan Perumda Surya Sembada. Mereka menginformasikan bahwa untuk proses normalnya ini mereka sudah bisa berproses produksi secara normal. Demikian, Pak.
7: Dan dapat kami sampaikan juga bahwa Perumda Satirta sudah melakukan upaya cepat tersebut dengan melakukan penambahan debit air dari Waduk Melirip. Yang dijelaskan Kepala Subdivisi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Berantas Perum Jasa Tirta 1 Agung Wicaksono bahwa penambahan air tersebut dari 20 meter kubik per detik ditambah menjadi 25 meter kubik per detik guna membantu penggelontoran cemaran air, sehingga saat ini kondisi air sudah berangsur normal sejak kemarin pagi. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas U20 Indonesia berhasil mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah membungkam sang juara bertahan Australia dengan skor meyakinkan 2-0 sehingga Indonesia menjadi juara grup A dengan koleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan. 2 gol penentu kemenangan Garuda Muda dicetak oleh penyerang Theodore Evan Lemming pada menit ke-28 dan Amar Raihan berkick di masa injury times 90+2. Ini ya, merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Dan bagaimana peluang Indonesia di putaran final nanti, karena sejumlah negara kuat juga sudah menunggu ya. Ada Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Arab Saudi, Irak, dan Jepang, serta Tiongkok sebagai tuan rumah. Nah, kita membahas soal ini, bagaimana peluang Timnas Indonesia di putaran final nanti. Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Buyung Ismu. Bung Buyung, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, jaya selalu.
0: Bung Buyung, kalau melihat peluang kita nanti di putaran final bagaimana? Karena kalau dilihat dari daftar yang sudah pasti lolos, kelihatannya cukup berat juga nih lawan kita di putaran final.
1: Iya, makin ke atas makin beratnya biasa itu. Ya. Tetapi saya rasa kan para pelatih dan juga para pemain tentu sudah tahu ya, dengan hal seperti ini. Karena makin ke atas itu akan makin berat. Mereka juga pasti akan lebih untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran berikutnya. Semoga mereka bisa berlatih dengan lancar, serius, dan cepat untuk memadukan antar lini. Karena sering ada yang kurang padu ya di depan, yeah, terutama di depan. Sering kita lihat dari pertandingan awal lawan Malaysia dan Laos itu, walaupun di Laos, lawan Laos menang, tapi peluang begitu banyak. Lawan Malaysia juga seperti itu. Mudah-mudahan Indonesia, pelatih Nova dan juga perangkatnya cepat mengetahui itu dan cepat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari lini ke lininya. Itu ya, saya ingin saya.
0: Tapi selain lini depan yang menjadi PR besar Coach Nova ya, Bung Buyung ya, kalau dilihat dari penampilan ya, tim kita di babak sebelumnya sampai mengalahkan Australia 2-0, catatan Anda apa yang harus diperbaiki lagi selain itu?
1: Selain itu di pertahanan. Pertahanan kita sering, kalau misalnya kantor itu sering buru-buru ya,
0: yeah,
1: untuk ambil lawannya, daerahnya. Kita lihat ini kan koordinasi di lini belakang juga perlu diperbaiki, karena apalagi nanti lawan-lawan yang akan dihadapi mereka lebih tajam, lebih tinggi-tinggi ya. Terus pemain-pemain sayap atau penyelawan itu biasanya kalau udah tingkatnya udah lebih, mereka cross-crossnya lebih tajam.
0: Ya.
1: Nah, untuk itu mungkin ya kita akan melihat siapa lawan kita, kapan kita ibaratnya jangan memberikan mereka ruang. Tentu terutama kondisi fisik daripada pemain harus lebih ditingkatkan lagi.
0: Ya. Nah, meskipun lini belakang kita dianggap cukup bagus dalam babak kualifikasi karena clean sheet begitu ya, tapi ini tetap harus ada perbaikan begitu ya, Bung Buyung ya.
1: Tetap. Itu kan kelasnya masih lain ya.
0: Ya.
1: Dia belakang dan depan itu harus ada perbaikan-perbaikan, karena kesempurnaan itu harus terus ada, selalu pasti ada selalu kekurangan yang ditambal, yang ditingkatkan supaya lebih sempurna, lebih baik. Karena kita tidak lagi berbicara di kualifikasi mungkin lawannya seperti ini, mungkin di atas yeah, lagi kan akan lawannya lebih kuat lagi gitu. Jadi perbaikan, oke, Indonesia tanpa kebobolan, tapi membobolkan ya lumayan di
0: mabur. Itu ya, yang sangat penting begitu ya, Bung Buyung ya.
1: Tapi kita melihat kan bukannya kita lawan Laos, penyelesaian Laos saja yang kurang bagus. Lawan yeah, Malaysia sama juga, banyak peluang-peluang yang sudah berhadapan tapi tidak bermaksimal. Itu adalah lubang juga. Nah, jadi sekecil apapun yang mungkin kelemahan harus cepat kita perbaiki, karena lawan yang berikutnya mereka akan lebih tajam daripada lawan yang sekarang.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat daftar dari tim yang memang sudah pasti lolos ke babak final di Tiongkok ya, babak resmi final nanti Piala Asia ini, kan ada Tiongkok, kemudian Korea Selatan, Uzbekistan juga ada di sana, Arab Saudi juga ada, Irak, Jepang juga ada. Ini kan semuanya macan Asia semua ini. Bagaimana peluang kita kalau begitu?
1: Betul. Itu kita tetap punya peluang. Kita tetap punya peluang. Yang saya katakan itu untuk mempersiapkan diri, memperbaiki diri, itu kita masih ada waktu. Makanya saya katakan tadi itu kan kesempurnaan itu harus cepat kita perbaiki, yang bolong-bolongnya itu, kelemahan-kelemahan itu cepat diperbaiki. Saya rasa sih tim pelatih, pengurus dan juga pengamat yang lain juga udah melihat itu. Tim pelatih pasti akan juga membuat latihan-latihan yang untuk mematangkan di sisi-sisi yang di tempat-tempat yang ada kira-kira celah yang lebih kecil, ya kecil-kecil apapun, ya mereka harus perbaiki semua. Karena lawan kita tahu, misalnya pemain dari Uzbekistan ini kan mainnya rapi, mereka main rapi, lebih rapi daripada mungkin dari Uzbekistan, apalagi Jepang dengan kekuatan kecepatannya lebih lagi.
0: Nah, itu. Nah, ini kan target besarnya di Tiongkok masuk atau tembus semifinal. Bagaimana dengan target ini, Buyo?
1: Ya, target normal saya rasa sih. Kalau target mau masuk semifinal normal, makanya kan saya katakan tadi harus ada pembenahan, harus ada peningkatan baik dari segi fisikal, taktikal. Teknikal dan juga mentality daripada pemainnya sendiri. Nah, jadi bukan kita nggak ada peluang, ya peluang itu, target itu harus ditekankan. Kalau saya sih menargetkan Indonesia menang terus aja, jangan sampai kalah.
0: Ya. Nah, ini kan nanti akan ada TC lanjutan ya, termasuk juga uji coba dengan negara-negara tangguh Eropa atau Asia Timur. Nah, ini apa yang mungkin bisa Bung Buyung sampaikan reviewnya? Kira-kira manfaatnya seperti apa bagi timnas U20 kita untuk masuk ke final di Tiongkok nanti?
1: Ya itu kan, kita kan bisa mengukurnya. Kalau dia dengan uji coba misalnya try out atau try in yang ada, saya rasa kan mereka lebih ingin melihat, apalagi dengan tim-tim yang Eropa yang kekuatannya mainnya lebih rapi ya. Jadi tim pelatih dan juga mungkin pengurus akan melihat bahwa tim ini apa sih yang perlu diperbaiki, bagaimana sih membenahkannya, paling itu yang diinikan, pasti ada manfaatnya seperti itu kalau menurut saya sih.
0: Ya, jadi ini memang PR besar Kostova adalah masih banyak perbaikan di lini depan, tengah ataupun belakang begitu ya, untuk melaju ke Tiongkok perbaikan. Begitu ya Bung Buyung ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu Bung Buyung terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung Buyung. Selamat pagi. Salam olahraga Bung.
1: Selamat pagi. Salam olahraga jaya selalu.
0: Baik, nanti kami terus update ya bagaimana kiprah timnas U20 Indonesia untuk bertanding di Tiongkok nanti dalam Piala Asia 2027. Jelang Warta Berita, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport mengatakan Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya pembukaan kembali dilakukan setelah petugas membersihkan abu vulkanik di apron, taxiway, dan runway dan memastikan kondisi runway memenuhi standar keselamatan dalam penerbangan. Sementara itu, operasional di Soekarno-Hatta dilakukan secara bertahap dengan mengatur arus keberangkatan dan kedatangan pesawat serta menghimbau calon penumpang agar bisa memantau jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai, mengingat masih akan memungkinkan penyesuaian jadwal hingga hari ini. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawakal, mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Diskominfo. Dan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Bambang menjelaskan perubahan SOTK dilakukan dengan berkoordinasi bersama badan dan bagian organisasi sekretariat daerah, kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, serta Kementerian Komunikasi dan Digital, agar struktur baru sesuai dengan regulasi serta kebutuhan di daerah. Sementara Diskominfo juga menyusun analisis beban kerja sebagai dasar dalam menata pembagian tugas serta tanggung jawab setiap jabatan, sehingga struktur organisasi menjadi lebih jelas dan efektif serta mendukung pengelolaan data, keterbukaan informasi, dan peningkatan pelayanan digital kepada masyarakat. Kita ke berita internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan Qatar bersama negara mediator lainnya sedang mempersiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat agar kedua pihak siap memasuki proses perundingan saat ini. Majid Al-Ansari bahkan menegaskan upaya ini dilakukan dalam menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan mendukung proses perundingan serta memperingatkan dampak penutupan Selat Hormuz. Tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tapi juga berdampak ke negara-negara lain. Sementara itu, konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang sejumlah target di Iran pada 28 Februari yang lalu dan kemudian dibalas oleh Iran meski kedua pihak sempat menandatangani memorandum penghentian permusuhan pada pertengahan bulan Juni kemarin.

Real Sociedad meraih 3 poin setelah mengalahkan Elche 3-2 di pekan kelima La Liga 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Manuel Martinez Valero, Spanyol. Real Sociedad membuka keunggulan melalui Job Ocheng di menit ke-9. Sebelum yang Yengel Herrera menambahkan gol pada menit ke-31. Elche kemudian menyamakan skor melalui Thomas Lemar dan Nino, namun Luka Susik memastikan kemenangan Real Sociedad pada menit ke-90. Kemenangan membawa Real Sociedad naik ke posisi 9 dengan 7 poin, sedangkan Elche masih berada di posisi ke-19 dengan 1 poin dari 4 pertandingan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat mengikuti semua informasi dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda pagi hari ini 8 September 2026 ya, sehari sebelum tanggal bagus 99. Dan kali ini kami masih akan mengupdate situasi terkini termasuk juga pasca erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi pada 4 September lalu dan kemungkinan abu vulkanik yang masih ada di beberapa tempat. Dan juga kami sudah menyampaikan informasi sebelumnya kalau hari ini penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sudah dapat dilaksanakan sejak tadi pagi pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan kemudian juga di Bandara Halim Perdana Kusuma dilakukan pukul 02.00 dan juga di Bandara Husein Sastra Negara ini 15 menit setelahnya. Dan mudah-mudahan juga Anda yang kemarin sempat tertunda dari semua penerbangan hari ini bisa kembali melanjutkan. Tapi tetap memperhatikan jadwal karena memungkinkan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dari masing-masing maskapai penerbangan. Tetap juga menggunakan masker bagi Anda yang punya gangguan pernafasan ataupun juga dalam kondisi yang kurang sehat dan lebih berhati-hati untuk bisa beraktivitas di luar rumah terutama untuk kelompok rentan ibu hamil, lansia, bayi, balita, dan juga anak-anak. Kami akan hadirkan beberapa informasi di pagi hari ini dan kami akan awali informasi dari lantai Bursa Efek Indonesia atau gedung BEI, IDX, dan informasi yang akan kami hadirkan adalah terkait indeks harga saham gabungan di pagi hari ini, termasuk juga bagaimana posisi rupiah, apakah semakin menguat, dan juga kami akan mengupdate beberapa informasi terkini termasuk juga komoditas harga pangan. Dan beberapa reporter sudah akan menyampaikan informasinya juga untuk Anda pendengar dan pemirsa dan apabila Anda punya informasi terupdate yang boleh Anda sampaikan kepada kami termasuk informasi lalu lintas, peristiwa, informasi kejadian-kejadian di sekitar Anda silahkan Anda bisa 081-399-399-888. Dan dipastikan juga pada hari ini bagaimana kepolisian menyebutkan ada 3 korban yang sebelumnya melapor terkait persoalan lowongan kerja dan lowongan kerja di salah satu perusahaan di Pasar Minggu yang sempat viral dan kali ini mereka sudah menerima kembali pengembalian uang dari perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut. Ketiga korban berinisial RM, EM, dan DB menerima pengembalian uang dengan nominal yang bervariasi dan sampai saat ini terkait dugaan penipuan berkedok lowongan pekerjaan karena para korban hanya meminta uang yang telah mereka serahkan untuk dapat dikembalikan. Dan tetap berhati-hati di tengah situasi kesulitan mencari pekerjaan, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut. Kami akan kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi. Dan pasca erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi pada 4 September lalu, juga ada 4 gunung lainnya, gunung api lainnya yang juga erupsi di waktu bersamaan. Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Budiono.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
3: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
1: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
3: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu, gitu, Pak.
1: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
3: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita iniin, Pak. Kita lihat.
1: Oh, oke, baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
3: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
1: Oh, oke. Tapi cukup banyak, Pak, yang tidak mengikuti untuk PJJ ini?
3: Sedikit, Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita. Berapa gitu, gak banyak.
1: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
3: Iya makanya itu dia.
1: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
3: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya, kan banyak debu, berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah, juga kita menunggu ini perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait. Sambil nunggu, Mbak. Jadi kita memang
1: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya, Pak Budiono, boleh ditegaskan berarti ya.
3: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ, tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
1: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa, Pak?
3: Oh, nggak tentu ya, Mbak. Tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap, dalam arti kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini, kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu, Mbak.
1: Oke, jadi melihat
3: situasi. Jadi kita lihat kesiapannya hari ini.
1: Melihat
3: dulu,
1: situasi
3: siapan
1: ya.
3: Hari ini, iya.
1: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi. Kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah, Pak Budiono?
3: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau Dinas Pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah, ini khususnya untuk anak-anak, bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah, bagaimana dengan kondisi besok gitu. Makanya kalau Dinas Pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPPD misalnya himbaunya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
1: Baik. Baik, Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya Anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
3: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
1: pelajaran ya, macam, pelajaran.
3: Ya, pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi betul, kalau kita zaman dulu namanya geografi.
1: Ya, tapi sebenarnya kan itu di tingkat pendidikan tertentu ya. Kalau misalnya iya, pada anak mungkin sudah, TK atau SD di awal begitu, itu kan iya, belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
3: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak. Tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu, Pak.
1: Oke. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
3: Tentunya karena dari Dinas Pendidikan ini kepada anak-anak, ya, anak-anak didik, jadi tolong juga Dinas Pendidikan intinya, saya ulangi lagi mungkin yang harus dipahami, kami Dinas Pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PJJ juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan, ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PJJ atau secara luring, menunggu dari informasi dari kami dari Dinas Pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
1: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
3: Tetap semangat.
1: Oke. Baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak. Baik, sudah berbincang bersama Pro 3. Selamat pagi dan juga salam sukses.
3: Pagi, Mbak. Pagi.
1: Demikian tadi perbincangan kami.

0: dan terjadi pada pukul 05.34 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemantauan periode pukul 00 sampai 06, erupsi pertama di 05.08 di seismograf ini maksimumnya 47 mm durasi 15 detik. Erupsi kedua amplitudonya sekitar 44 mm dengan durasi 10 detik. Dan gunung tertutup abu atau tertutup tertutup kabut sehingga tidak teramati dari satelit. Dan selain letusan gempa atau erupsi, juga ada 15 kali gempa yang berfrekuensi rendah. Amplitudenya sekitar 19-44 mm. Tidak perlu khawatir terlalu berlebihan pendengar dan pemirsa. Kami juga masih akan update terus. Dan kita berharap semoga masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki tidak mendekati kawasan anak Gunung Krakatau ataupun melakukan aktivitas di radius kurang lebih 3-5 km dari kawah aktif. Dan ikuti terus informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami ajak Anda kembali menuju ke Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui bagaimana indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan pagi ini di awal sesi pertama, level 6.639,51 atau naik 19,84 poin. Kita bergabung bersama rekan saya di sana.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Namira, silakan informasinya.
2: Ya. Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Selasa pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 19,84 poin atau 0,3 ke level 6.639,51 dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 0,25% ke level 6.619,67 pada perdagangan Senin kemarin. Namun tim analis memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung melemah pada perdagangan hari ini. Menurut tim analis, IHSG diperkirakan menguji level 6.550 hingga 6.600 dalam perdagangan hari ini. Sebelumnya, saham yang paling banyak dijual investor asing pada perdagangan Senin kemarin meliputi CPIA, CUAN, ISAT, KLBF, dan BMRI. Sementara itu, sektor kesehatan mencatat kenaikan 0,82% dan menjadi salah satu penopang pergerakan pasar. Menurut analis, kenaikan sektor kesehatan dipengaruhi imbauan penggunaan masker akibat paparan abu vulkanik erupsi Anak Krakatau. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati kenaikan cadangan devisa Indonesia menjadi 146,5 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus tahun ini. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi Juli sebesar 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi level tertinggi sejak Maret. Menurutnya kenaikan cadangan devisa ditopang peningkatan penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah. Sementara itu pasar turut mencermati penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2027. Permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga mencapai 1 triliun rupiah, namun ruang fiskal pemerintah terbatas. Dalam rapat bersama Banggar DPR, tambahan belanja kementerian dan lembaga disepakati hanya sebesar 9,1 triliun rupiah. Menurut tim analis, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran agar defisit tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kukuma, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: dan kami akan terus menghadirkan beberapa informasi dari lantai bursa hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar pemirsa, kami masih akan melanjutkan beberapa informasi dan kali ini masih terkait dengan dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kali ini ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Nasria. Pak Nasria. Ya, baik, kami akan mencoba hubungi kembali. Nampaknya terputus komunikasi kami dengan Pak Nasria. Dan terkait dengan kondisi udara di Natuna, indeks kualitas udara yang masuk dalam kategori tidak sehat karena polusinya mencapai 156 hingga 157, terutama di wilayah di Tanjung dan juga Cemaga. Kualitas udara di Kabupaten Natuna yang sedang memburuk akibat kabut asap, dan ini disebabkan karena titik panas atau hotspot sekitar Natuna, juga minimnya pergerakan angin dan juga kabut asap bertahan serta mengurangi jarak pandang. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah-sekolah untuk melindungi kesehatan anak. Warga juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, mengenakan masker jika terpaksa keluar rumah. Kami hadirkan informasi ini sesaat lagi. Kita akan menuju ke reporter kami yang berada di Madiun saat ini. Harga cabai rawit di Pasar Legi Ponorogo mengalami kenaikan, saat ini bahkan mencapai Rp70.000 per kilogram. Bergabung bersama kita ada Eka Wulan. Eka.
3: Ya, baik pendengar, dari Ponorogo Jawa Timur kami informasikan bahwa harga cabai rawit di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo hari ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram. Kami juga sempat berbincang bersama dengan Suprihatin, seorang pedagang di Pasar Legi Ponorogo, yang menyatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi sejak Agustus lalu, kemungkinan karena stoknya terbatas. Kenaikannya pun bertahap pendengar, dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kemudian merangkak naik hingga hari ini Rp70.000 per kilogram. Dampaknya penjualannya pun kini turun, dari yang biasanya mampu menjual 20 kilogram cabai sehari, saat ini hanya 10 kilogram per hari. Berikut keterangan Suprihatin kepada RRI.
4: Ini harga cabai naik banyak, Pak. Biasanya 35, 40, hari ini 70. Ponorogo gagal panen. Banyak yang bisu, banyak yang rontok. Terus ini dari ini.
5: Kenaikannya sudah terjadi berapa lama?
4: Mulai 98.
3: Sementara itu pendengar, hal senada juga disampaikan oleh Iin Puspitasari bahwasanya memang harga cabai rawit yang kelewat mahal ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian. cabai rawit yang dijual ini didatangkan dari sentra penghasil cabai yaitu wilayah Kediri, Tulungagung dan juga lainnya. Ia tidak berani menyetok dalam jumlah banyak karena memang khawatir banyak yang busuk begitu. Sementara itu sejumlah komoditas lainnya ini juga mengalami penurunan harga. Bawang merah dari Rp35.000 per kilogram saat ini menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang putih dari Rp28.000 saat ini menjadi Rp26.000 per kilogram. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain kenaikan harga cabai di Madiun, kenaikan harga juga terjadi di wilayah Kabupaten Pamekasan, bahkan menembus angka Rp80.000 per kilogram. Para pedagang menyebut bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Kita bergabung bersama Iswan Toro. Is?
6: Baik, pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau.
7: Ini kenapa, Pak? Kenaikannya?
6: Lanjut, Imam menyampaikan lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen, di mana para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara pendengar, harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil, di mana tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dari Pamekasan, Purnama Iswan Toro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Dan pendengar, kenaikan harga cabai juga ternyata terjadi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Dan Anda boleh menambahkan informasinya ke kami di 081-399-399-888. Dan kali ini kita akan ikuti juga beberapa informasi terkait dengan kualitas udara, dampak dari hotspot atau titik panas di berbagai wilayah, bahkan Natuna dinyatakan tidak dalam kondisi aman. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Dan sebelum kita ikuti informasi yang ada, kita juga akan menuju ke gedung DPR untuk menyimak informasi siang hari ini.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 8 September 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Dengan agenda 1, laporan Komisi 1 DPR RI tentang persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa 1 unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara 364 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, usul inisiatif Komisi 1 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, usul inisiatif Komisi 2 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pertashop. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pemulihan Aset. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Utama BMKG dan Sekretaris Utama Basarnas. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan tim panitia kerja pemerintah. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang menimpa pelaku UMKM di platform perdagangan digital TikTok Shop. Komisi 8 DPR RI mengadakan pembahasan rincian besaran komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Kantor Hamzah dan Kantor Hukum ASEGAF Hadi Putranto Hadinoto. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja tentang Standar Nasional Indonesia dengan pakar akademisi. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait energi baru dan energi terbarukan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Musika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kali ini kami sudah terhubung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Natuna terkait dengan pembelajaran jarak jauh.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Nasria.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
2: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih perpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok, terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu dari sejak hari minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari minggu kemarin tetapi sudah agak lumayan, tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
1: Oke. Gitu, Mbak. Kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
2: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak. Jarak pandangnya masih ini. Gunung Ranai biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas. Hari ini berkabut semuanya. Biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan sebentar malam kemarin itu, terus semalam itu bagus. Hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Ranai itu, dan ini artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya seperti itu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah dua minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
2: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal berdampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Oh. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini, siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. Seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar, dan orang mendampingi anak-anak, orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak seperti itu.
1: Oke. Kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasria, bagaimana?
2: Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu, karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit Maka itu kita amankan dulu, kita lebih mudah akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih. Walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan, untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin, kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada minimal ada yang antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak, walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan? Silakan Pak Nasriyah.
2: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah, agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah, ya udah guru nggak ada, jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua. Saat orang tua mendampingi anak-anak seperti itu, kita berharapnya gitu.
1: Baik, kalau begitu Bapak, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa. Selamat pagi Pak Nasriyah.
2: Mbak, terima kasih.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriyah. Dan pendengar, kita masih akan hadirkan beberapa informasi setelah dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, kita masih akan hadirkan beberapa

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Di setiap pertandingan, pelatih kepala Lazio, Gennaro Gattuso, mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya, yaitu pendaftaran 3-8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9-10 September, dan tahap wawancara sampai 11 dan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi. Termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Dan kami akan hadirkan informasi di video potensi daerah. Kali ini langsung kita menuju ke Mataram, bagaimana hasil budidaya madu trigona yang semula hanya untuk dijadikan sebagai kebutuhan pribadi, kini berkembang secara pesat. Dan ternyata menjadi omset andalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra madu trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar.

0: ya. Untuk nilai ekonomi, penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
1: Ya. Jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam.
0: Ya.
1: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
0: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
1: Wah, masih terjangkau ini.
2: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Palangkaraya. Penjualan semangka di musim kemarau menjanjikan dan saat ini harga jualnya menembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sehingga menjadi peluang besar bagi para petani milenial untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat. Bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari negara.
3: Oh, negara, Bang. Berapa sekilonya, Bang?
4: Dari kita, dari yang ada 10, 15, 18. Oh. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Oh, gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di mana?
4: Di sini.
3: Di sini, ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena
3: juga
4: ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka nih?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Oh. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah, jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu besar. Nah. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7. Apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari 10.000, 15.000 sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OVGRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Perkebunan sawit milik petani lokal menjadi potensi pertanian yang ternyata dapat menjadi pemasok sayuran dan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sintang. Kita segera menuju ke Sintang, disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensiku Jaya Sintang, di mana ini adalah kebun petani yang merupakan pemasok dari pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang.
2: Perkebunan sawit milik Erna, salah satu anggota kelompok tani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mensiku Jaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Ya kadang-kadang 20 kilo sekali panen, sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, kurang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
4: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
3: Ke pasar tuh, agen sayur di situ di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya, diambil mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
2: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
3: Kalau ini, mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Nggak, pupuknya nggak susah. Kalau masalah ulatnya ada itu racun ulat gitu lah. Kalau nggak racun nggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal, itulah.
2: Erna berharap ketersediaan air kembali normal, sehingga produksi sawi dapat meningkat. Ia juga berharap para petani mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk bantuan pertanian khususnya pupuk dan racun hama. Dengan begitu, hasil perkebunan petani lokal dapat secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan dari Kapuas Hulu kita akan menuju ke ruang Gatekeeper untuk mengetahui informasi lengkap lainnya.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah melemah tipis 1 poin saat pembukaan perdagangan, namun setengah jam kemudian berbalik menguat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat naik 0,15% ke posisi Rp17.614 per dolar Amerika Serikat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Flash Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kali ini video potensi akan kami hadirkan dari Nabire. Ada yang menarik dari dunia UMKM di Kabupaten Mimika, di mana Kukusan Hangat hadir menawarkan beragam makanan rebusan sebagai pilihan sarapan sehat, sederhana, dan terjangkau. Usaha tersebut dirintis sejak akhir 2025 dan kini mulai digemari oleh masyarakat. Seperti apa perjalanan dan keunikan Kukusan Hangat? Kita bergabung bersama Veronica Sandra.
3: Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan video potensi daerah produksi RRI Nabire bersama saya Veronica Santa. Selamat menyaksikan.
4: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang lagi hits di Kabupaten Mimika, yaitu Kukusan atau biasa disebut dengan Kukusan Hangat. Kukusan Hangat menjadi salah satu pilihan masyarakat Mimika untuk menikmati sarapan sehat. Berbagai menu rebusan tersedia, mulai dari ubi, keladi, petatas, jagung, pisang, telur rebus, hingga kacang ademame. Usaha milik Ari ini mulai dirintis sekitar bulan Oktober atau November 2025. Awalnya, usaha tersebut dibuat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.
5: Lihat-lihat di sini potensinya besar. Karena kan bahan bakunya itu ada semua, ubi-ubi, keladi, kayak petatas apa semuanya. Itu di sini lengkap. Apalagi di Papua kan mama-mama semua. Nih, lihat 80% jual ubi, petatas, keladi. Jadi saya lihat, oh ini bahan bakunya apa?
4: Dalam menjalankan usahanya, Ari membeli bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar lama maupun di pasar baru Timika. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan usaha, tetapi juga turut membantu perekonomian pedagang lokal. Kukusan Hangat buka pada hari Senin hingga Jumat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun secara online, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menikmati makanan kukusan.
5: Karena saya lihat sekarang antusiasnya tuh hidup sehat kan, saya lihat tambah. Apalagi anak-anak muda sekarang dengan aktivitas lari, kegiatan-kegiatan. Biasa ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, fun run begitu kan. Ya. Antusiasme orang untuk olahraga itu sudah besar. Makanya kita bagusnya untuk dibarengi dengan makan yang sehat-sehat.
4: Mirsa, Kukusan Hangat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Selain mengandung berbagai bahan makanan rebusan, kukusan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Dengan harga yang relatif terjangkau, membuat makanan sehat ini dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, usaha seperti Kukusan Hangat ini dinilai patut dipertahankan dan didukung. Mengingat dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pola hidup sehat jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ari berencana menambah menu ayam panggang sebagai sumber protein. Rencana tersebut masih dalam proses persiapan. Ari berharap masyarakat Mimika semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Tetap semakin banyak UMKM yang menyediakan pilihan makanan sehat bagi masyarakat.
3: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video potensi daerah saya di Kukusan Hangat, Jalan Hasanuddin, samping Lorong Osa de Villa, Kabupaten Mimika. Bersama saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
2: Dari Mimika kita ke Ambon, ada lomba perahu layar bertajuk Darwin Bandaya Race 2026 dan berlangsung sangat semarak. Puluhan pelaut internasional telah berada di Banda Neira untuk berwisata sambil menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya. Bergabung bersama kita Abdullah Lerima.
6: Come to Banda for happiness. Don't die before you come to Banda.
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, event Darwin Banda Yacht Race resmi dimulai pada Sabtu 1 Agustus 2026 pekan lalu. Kedatangan 14 kapal layar bersama 74 pelaut internasional disambut meriah warga setempat dengan serangkaian festival seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Welcome ceremony berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade perahu belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik bala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui agenda tur ke perkebunan pala tertua, Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Salah satu peserta, Miss Claire Hall, mengaku senang berada di Banda Neira karena keindahannya memukau dan masyarakatnya ramah tamah.
8: Claire, bagaimana perjalanan dari Darwin sampai di Ambon dan bagaimana kisah Anda? How about you feel? Right here.
6: Saya senang sekali berlayar dari Darwin dengan kapal yang bagus. Dan ini ada pertama lomba layar dari Banda. Banyak orang di Banda senang kita datang ke sini. Ambon Sailing Community dan Government Indonesia banyak support untuk project ini.
7: Inisiator event yang juga Ketua Ambon Sailing Community, ASC, Niko Tulalesi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah setempat.
8: Ya, kami dari Ambon Sailing Community merasa berbahagia sekali ya, karena event ini boleh berjalan dengan baik. Kita sudah terima semua, walaupun ada satu kapal yang kembali ke Darwin karena masalah layar dan naik tulis dari divisi ketemaran harus lanjut ke Ambon, tidak bisa ke sini karena ada kerusakan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa ada peringatan di ombak besar di laut dan tiba di bandar ada 12 kapal. Di sini semua orang berbagi menyambut kegiatan mereka dan kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada TNI Angkatan Laut dari Kodaerah 9 dan yang dari Sorong, dan Sekolah dan teman-teman semua yang sudah boleh menawar perjalanan mereka dari perbatasan Indonesia sampai ke Darwin.
7: Diketahui kedatangan peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 disambut hangat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Ia mengatakan Banda memiliki arti penting dalam sejarah dunia, sedangkan pulau-pulau kecil di gugusan Banda bukan sekedar destinasi wisata, tetapi merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Bupati berharap pengalaman para pelayar selama berada di Banda Neira dapat menjadi cerita yang akan memperkenalkan Maluku kepada masyarakat internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi informasi di video potensi daerah. Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi setelah warta berita pukul 12. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan penguatan literasi dengan mengusung konsep literasi untuk sesama, semesta, dan sejahtera atau 3S menjadi fondasi dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia emas. Ia menilai di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital, dan perkembangan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi secara kritis. Berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Oleh karena itu, Muti mengatakan dengan mengusung konsep 3S, penguatan literasi membawa pesan yang lebih mendalam. Payung gerakan yang ringkas serta kontekstual bagi satuan pendidikan, komunitas, dan masyarakat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT mendorong desa-desa di tanah air memanfaatkan media digital seperti video untuk mempromosikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani mengatakan desa-desa di Indonesia memiliki kekayaan dan keunggulan yang beragam. Namun potensi tersebut perlu diperkenalkan secara lebih luas agar diketahui masyarakat, calon konsumen, wisatawan maupun calon mitra usaha. Lebih lanjut yang mengatakan bahwa promosi menjadi penting seiring dengan perubahan cara masyarakat memperoleh informasi. Karena pada saat ini sebagian besar masyarakat mencari dan memperoleh informasi melalui perangkat digital.

Korea Selatan dan Filipina sepakat untuk memperluas kerjasama pertahanan dan industri persenjataan, termasuk pertukaran personil dan latihan militer bersama, menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Korea Selatan, An Gyu Bak, bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro Jr. dan saat Teodoro mengunjungi negara tersebut untuk acara Seoul Defense Dialogue 2026 dengan pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Kedua negara sepakat memperkuat konsultasi rutin antara otoritas pertahanan satu sama lain dan memperluas kerjasama dalam pertukaran personil serta latihan bersama. Kita ke berita olahraga, Elena Rybakina melaju ke perempat final US Open untuk pertama kali setelah mengalahkan juara dua kali Naomi Osaka dengan 6-1, 6-4 di Louis Armstrong Stadium, sehingga selangkah lebih dekat menuju puncak peringatan WTA. Kemenangan itu melengkapi pencapaian Rybakina dengan menembus perempat final turnamen Grand Slam petenis Kazakhstan dan mencapai babak delapan besar pada Australia Open, French Open, dan Wimbledon. Unggulan kedua itu tampil dominan dengan mencatatkan 29 winner dan 7 ace.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi berbagai informasi penting masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, Anda juga bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghentian seluruh praktek pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang dilakukan dengan alasan kearifan lokal. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama saat musim kemarau. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memeriksa 28 bangunan sabodam dan menghadapi potensi lahar dingin Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung yang kini berstatus level 3 atau siaga. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penggunaan uang yang diterima Bupati Pemalang periode 2025 hingga 2030, Anom Widiantoro. Dan KPK juga menduga bahwa Anom menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami mengajak Anda menuju ke wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, dan kami akan hadirkan informasi tersebut tentunya di Warta Nusantara Siang.

0: Warta Nusantara.
1: PT Kereta Api Daop 4 mengoperasikan kereta tambahan imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau. Kita bergabung bersama Siti Fatima. Siti?
2: Ya. PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali mengoperasikan 2 kereta api tambahan pada Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik di Jabodetabek. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan 2 kereta api tambahan itu relasi Solo Balapan Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dari stasiun Solo Balapan, dan kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 22 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta, seperti yang diungkapkan Feni.
3: Pada hari ini 8 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta masih menjalankan 2 kereta api tambahan. 1 kereta api tambahan dari Solo Balapan menuju Gambir dengan keberangkatan pukul 17.20, dan satu lagi kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan keberangkatan 22.00 dari stasiun Yogyakarta. KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini.
2: Feni menjelaskan kereta api tambahan Yogyakarta dan Solo menuju Jakarta tersebut menggunakan rangkaian yang terdiri atas 7 kereta eksekutif berbahan stainless steel. Penambahan perjalanan ini diharapkan menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta dan sekitarnya maupun sebaliknya di tengah gangguan operasional penerbangan. Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, KAI Daop 6 Yogyakarta menghimbau para penumpang untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan, seperti menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruang. Sementara penumpang dari stasiun Balapan yang berdomisili di Jakarta, Yakaria Pahlevi, mengaku ada tugas kerja ke Jakarta terpaksa beralih menggunakan kereta api. Ia mengaku senang karena pihak KAI mengoperasikan kereta api tambahan sehingga bisa berangkat ke Jakarta. Perlu diketahui kereta api tambahan dari stasiun Solo Balapan memiliki kapasitas 350 seat eksekutif. Untuk kereta api tambahan Yogyakarta Gambir dengan kapasitas 200 seat eksekutif dan 240 seat ekonomi. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Program pemirsa, kita hadirkan kembali informasi di Warta Nusantara siang hari ini.
1: Warta Nusantara.

0: Masyarakat menyambut gembira kembali operasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, mendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma dan masyarakat menyambut gembira dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini setelah sempat ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto, menjelaskan bersyukur akhirnya Bandara Halim kembali beroperasi. Pasalnya dengan kembali beroperasinya Bandara Halim Perdana Kusuma memudahkan dirinya sebagai pebisnis untuk menjalankan perjalanan bisnis. Menurutnya kembalinya beroperasi Bandara Halim Perdana Kusuma memberikan arti penting bagi dirinya sebab bagi pebisnis ketepatan waktu amat sangat berharga. Pihaknya juga berharap bencana Gunung Anak Rakatau bisa segera berakhir sehingga Bandara Halim Perdana Kusuma dan bandara lain di Indonesia bisa terus beroperasi. Berikut pernyataan dari salah seorang pengguna layanan penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma, Rinto.
2: Sudah akhirnya kembali, ini adalah bagian dari rasa bersyukur kami di mana akan mempermudah transportasi saya sebagai seorang pebisnis ya, di mana ketepatan waktu itu menjadi suatu hal yang vital buat kami.
1: Dan sekedar informasi, Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi hari ini sejak pukul 12.40 waktu Indonesia Barat dini hari setelah sempat mengalami penutupan pada Senin kemarin. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah calon penumpang pesawat mulai berdatangan. Mereka bersiap melakukan pemberangkatan sejumlah daerah baik ke tujuan masing-masing. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis.

UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

0: Masih di Prodangdut Programa 1 Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Kami sapa Anda di siang ini di Prodangdut, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Di 0813-549-5875, pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Prodangdut pada siang jelang sore ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Ya, ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda dan menghibur Anda di siang ini. Hesti Damara, Bunga Dahlia, Minang, Onde Udah Sayang, Tanyakan Pada Bulan, Ika, Dangdut Batak, Cita-Cita Tah Goyang Dumang. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875.
1: Yang digoyang, digoyang, yang
2: digoyang, digoyang, yang

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langkur dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda. Dan jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja, kami ajak Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di daerah Anda. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Ya, dan kami punya acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgar untuk Anda yang masih saja setia menemani kami hingga saat ini.
1: RRI Langgur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Gunung Sinabar Luhut telan dua nyawa. Gunung Tambang Sinabar di kawasan Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat Maluku kembali memakan korban jiwa. Dua penambang dilaporkan tewas setelah tertimbun tanah saat melakukan aktivitas penambangan. Peristiwa nahas tersebut terjadi pada Minggu 6 September 2026 di kawasan Tambang Luhu, tepatnya di sekitar tiang listrik 2. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli membenarkan kejadian tersebut dalam rilis yang diterima media ini Senin 7 September 2026. Kapolres menjelaskan informasi mengenai penemuan korban pertama diterima pihak kepolisian pada Minggu pagi. Jenazah pertama ditemukan sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia setempat. Sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, warga kembali menemukan seorang laki-laki dalam kondisi tertimbun di lubang bekas galian tambang di lokasi yang sama. Korban kedua diduga merupakan warga Desa Wakal dan berdasarkan informasi awal diketahui bernama Ismail Nakul. Kedua jenazah kemudian dievakuasi warga setempat dan diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing untuk proses pemakaman. Kapolres mengatakan identitas lengkap kedua korban serta penyebab pasti kejadian masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Kondisi lubang bekas galian tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami longsor maupun runtuh dan membahayakan keselamatan penambang serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kapolres mengimbau masyarakat dan para penambang agar tidak mengabaikan faktor keselamatan serta menghentikan aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut. Polisi lanjut Kapolres masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan monitoring perkembangan situasi pasca kejadian. Pendalaman di lapangan dilakukan untuk mengetahui secara pasti rangkaian peristiwa yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia. Masyarakat juga diminta tidak mendekati maupun melakukan aktivitas di sekitar lubang-lubang bekas galian tambang yang dinilai rawan longsor dan tertimbun.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari

Masih di sajian informasi, Gubernur Maluku ajak warga Ambon perkuat semangat baku gandeng. Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh warga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun kota Ambon. Pesan ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Leurisa saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-451 Kota Ambon di Lapangan Merdeka Ambon pada Senin 7 September 2026. Gubernur Hendrik menegaskan bahwa usia 451 tahun merupakan perjalanan sejarah panjang yang memuat nilai perjuangan serta harapan besar masa depan. Menurutnya, perayaan HUT tidak boleh sebatas pesta seremonial, melainkan menjadi bentuk janji bersama dalam mewariskan kota yang damai bagi generasi mendatang. Untuk memajukan kota, Gubernur mengimbau seluruh pihak mulai dari jajaran Pemkot Ambon, TNI Polri, pelaku usaha, tokoh adat, hingga generasi muda agar terus bersinergi. Langkah kolaboratif ini menjadi kunci utama dalam merawat kota Ambon sebagai rumah bersama. Ia juga menyampaikan ucapan selamat hari jadi kepada seluruh masyarakat Ambon, baik yang berada di dalam daerah maupun yang sedang berada di tanah rantau. Kebersamaan seluruh warga dimanapun berada dinilai sangat berharga bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Mengakhiri amanatnya, Gubernur menutup dengan pesan persatuan khas Maluku untuk mempererat rasa persaudaraan sesama warga kota. Slogan "Katong terus baku gandeng, baku jaga, dan baku sayang" gaungkan sebagai landasan dalam menjaga kedamaian di Kota Manisi.

0: Eh, Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

yang memiliki keterampilan, pendidikan akan cenderung lebih kompetitif di pasar tenaga kerja, dan akibatnya akan memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami kemiskinan. Individu yang memiliki lebih banyak pendidikan, keterampilan, dan pelatihan biasanya lebih kompetitif dalam hal mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi peluang individu untuk mengalami kemiskinan. Selain mampu mempersiapkan diri secara finansial ketika terjadi guncangan ekonomi, salah satunya menyisihkan sejumlah pendapatan setiap bulan untuk menghasilkan beberapa tingkat keamanan ekonomi jika diperlukan. Oleh karena itu, ya kita harus punya strategi individu untuk bisa mencegah dan juga mengatasi kemiskinan.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat sore pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Iwar PVE Paf di edisi siar Selasa 8 September 2026 pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur.

Dan akoko arur nirur en hovelarte rafaliat en hov mem tht i musti foral ikdad mulai rok tahir kutkut. Pelayanan kesehatan na puskesmas hoho na kabupaten Maluku Tenggara. Ibu teta perabatang non folor folor balraya trayo atrehe pelayanan en hobok netuntunan. Tabe hormat ver ang waring imbisa. Ibar ibakat en hob ibar untunan liyan en tabdid nuhu kilkilu lerwahan i en befowan barin RRI hingur mauk mafadukung en hobi au residel soin itfatlin ibarin kanimun.

Hal koko ramil ras loba terafaliak enrollment stunting naa hoi dunuhan kecamatan Huroa Kabupaten Maluku Tenggara nam sukfam he koko hanya vut tomat fit mehen ayaten Iran. Nam suk i utin radukung ta vrehe kubni ohoi ra berjuang murafiang rehe wer benau gisi bokre ve koko hir en ramil bokuen. Laai kepal ohoi dunuhan basri kelanit inadang rehene kubni ohoi ratrim data tab dinas kesehatan monanarne hal koko ramil buku adi ibonan didik akre fo rafa kuat ne raberjuang non fo rafa fatru rehe infografi yang rehe ye nyi anjigisi Berianar warit na arir ohoi nuhu ohoi dunuhan forayaur he halen i kubni ohoi ranar he sing kubang ohoi mo rafiang tenang rehewer benau gisi menabas suman ve vat-vat ngalubur enhof kukul kakahai enhof status garis tomtom enhof garis vulvul ra berjuang ranar rehewer benau gisi i radad motab rehehirian te puskesmas ne Dinas Kesehatan VLT Rabat Uang Enho Rafi yang rehe gisi i kubni ohoi VLT manfaat pelayanan kesehatan Foral ikwat wat ngalubur murin ran bisa mvar wukro koko kakhai Makrudana a koko arur nirur enho velarte rafaliak enho men THT Imusti foral ikdad mulai rokta hir kutkut Makrudan naa arur imusti forali ikdad inhog bok rehe. Utin tek nan pengaruh naa koko raf adir inhog reholtong. Nerang rehi nu utin tek rang rehi nutun lerang bok na wad. Dokter spesialis THT Yati Raroasi Etwiori inadang rehe halen i waktu tim rawosak niwai kerja idan dobruan. Etwiori nanarni kadenar afa inak nan pengaruh rehe naa perkembangan koko. Tinggi na'a rahov raf adir en hov rabene

ne nirur en hong lelar. Rapresta vrokir hubgutkuti ibu nantung rehefo rakai sitil akanan weang fomakrudan en hong rafiang rehevif arwan. Ninadir lauk tav makrudan na aradenar afa teten vel temistifo rabatang non yanar wari raben utin raben i matak rahmat rehe afati arurte en hong nirur munan weang rehemakrudan na anirur en hong arur. Eti yuri jeltina nar hilur bal raya fo rabatang yanar warir fo matak rapak headset tin li rafutar fo mumur la ay liw head. En hovuk fo matak rapak menanatu head utintek nakikun arur. Ivar inam erentav RRI hingur.

Pelayanan kesehatan a Puskesmas Boho na ang Kabupaten Maluku Tenggara ibo teta parbatang nonfo Lur Balraya trayo atrehe pelayanan enrobok net tuntunan. Tanya ang Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara muksin rahayaan WRRI inanar hene pelayanan Puskesmas tetap radad norang jenis layanan enrob jam kerja enratur. Muksin anarne Puskesmas na Kabupaten Maluku Tenggara iwon enru ensa iya Puskesmas fo umat ulrai bisa raflinak na enho rawosak fo rapre sranabe arwan mo rabil ini di waktu pelayanan verte nahaling. Menurut rahayaan Lur Balraya perlu fo takai fo bok rehevo proses pelayanan i nabah enho bok senang. Fora fasuk Lur Balraya teril waktu fodo kratete krayu at pelayanan Dinas Kesehatan Beltera Didik akuhuk fora pak layanan digital na oho mobile CKN. Lur Balraya enrahau fora berobat i irana nomor antrean na oho HP fo mata kravosa klean wuhed. Hanya fora yuat nomor antrean. Na oho layanan i Lur Balraya Beltera liik fil-fil antrean NAI enho tentukan waktu rawosak nurang jadwal. Dens terhad Provinsi Maluku Oan Ohoi Wirin Kecamatan Hoat Surabaya Kabupaten Maluku Tenggara Famhiharan i iboradad batuk bukob dan wayang rehena war dampak sian we Lur Balraya na Ohoi Wirin dari kesehatan atau murhir. Utin ler if na wosak munan wayang rehe ded langai provinsi i haruf na weva hoi bet fel rau habo otomotor ho. Arman Lur Balraya hoi mirin en na deang rehe ni ho orang i ve Lur Balraya en ra oho ohoi mirin en ho rau habo otomotor. Fumata kraflaken sa sate ng hian liwhed. Ni musti forafla mangmang utin haruf na wevarir Lur Balraya hoi mirin i ririn rahan apalagi musim if haran i. Armana narvuk ne bet fel rau habo otomotor ra oho det strat en ho rafla nang ibian li iwahan te haru vra or veva ne nang gang burhe Lur Balraya oho yurin na a radir dok ne rati mara da dien nyan en ho vuk rahanak utin haru i ho vna sere tu har matare tu edne nang gang buhuk ri kesehatan aku murhir. Armana suhut sayang rehe en hobbit strat provinsi Maluku monana rehene ohoi wirin velterin hak frayu at nuhumet en bersine bok tin lir hana kenne bersi Lur Balraya ohoi wirin rafrawai rir herher i ibo fo Lur Balraya en beal ravil vare otomotor ohorir ohoi ran ira denar en hovrafla fanana ai nirang ihien wuhed. Fomata Lur Balraya ohoi wirin dok rahana kene rinraan haru veluhen. Utin haran i musim if na wosak momusti fo en na mengerti en.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

0: Jangan lupain aku ya.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Di jam studio kami sudah menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan acara Kentongan di edisi siar Selasa 8 September 2026 dengan topik El Nino picu kemarau panjang, karhutlah ancam kesehatan dan pertanian.

0: Selamat datang pendengar program 1 RRI Langgur dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tuti Lontor hadir kembali bersuah di ruang dengan Anda pada hari ini dalam acara Kakentongan dengan topik El Nino Picu Kemarau Panjang, Karhutlah Ancam Kesehatan dan Pertanian. Pendengar, kemarau panjang bikin gagal panen, karhutlah bikin sesak napas, dan daerah kita merasakan dampaknya. Di Kentongan petang ini, kita bedah solusi bersama masyarakat, BMKG, kesehatan BPBD, dan pemerintah daerah. Mulai dari kekeringan air, lumbung pangan, sampai posko kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini kita sedang dihadapkan pada tantangan nyata El Nino, picu kemarau panjang, karhutlah ancam kesehatan. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan memicu kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah, termasuk Maluku Tenggara. Asap dan polusi udara yang ditimbulkan karhutlah langsung berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan petani. Melalui acara Kentongan ini, kita tidak hanya berdiskusi, tetapi kita mencari solusi bersama. Bagaimana desa siaga menghadapi El Nino, bagaimana menjaga lahan agar tidak terbakar, dan bagaimana memastikan layanan kesehatan di desa tetap berjalan saat kualitas udara menurun. Nah, olehnya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tenggara menggelar kegiatan pelatihan pembentukan desa tangguh bencana atau Distana yang diikuti oleh 30 warga Ohoi, Ohoi El, Kecamatan Kei Besar dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Peserta yang mengikuti pelatihan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, kelompok petani, kelompok nelayan, serta unsur masyarakat lainnya. Mereka menjadi perwakilan masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat desa. PLH Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Maluku Tenggara Angkletus Maturbongs mengatakan, Ohoi Ohoi El merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Kei Besar yang memiliki potensi ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, dan banjir. Karena itu peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
1: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, membentuk kelembagaan desa tangguh bencana di OEL, menumbuhkan budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat. Jumlah peserta sebanyak 30 orang terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok petani, kelompok nelayan, dan kelompok perempuan.
0: Selama pelatihan, peserta menerima berbagai materi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus keterampilan praktis yang dapat diterapkan di lingkungan desa. Beberapa materi yang diberikan meliputi konsep desa tangguh bencana, pengurangan dan pengendalian risiko bencana di tingkat desa, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, penyusunan struktur forum Distana hingga penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut desa tangguh bencana. Pembentukan Distana tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan, tetapi juga membangun kelembagaan yang mampu bekerja saat terjadi situasi darurat. Dengan demikian, desa memiliki sistem yang lebih terorganisasi dalam menghadapi ancaman bencana. Pendengar, upaya pengurangan risiko bencana harus dimulai dari tingkat desa, karena masyarakat merupakan pihak yang pertama merasakan dampak ketika bencana terjadi. Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman dan menyiapkan langkah mitigasi secara mandiri. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Distana di Ohoy Ohoy El, Kecamatan Kai Besar. Paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Pendekatan yang dikedepankan adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat. Bupati Tahir mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi bencana cukup beragam. Ancaman gempa bumi, cuaca ekstrim, gelombang tinggi, banjir, dan berbagai risiko lainnya membutuhkan kesiapan masyarakat hingga tingkat desa.
1: Tentang kegiatan ini harus berjalan dan diikuti dengan baik, lalu melakukan pengawasan, tinjauan, kunjungan untuk mengingatkan. Jangan sampai nanti waktu banjir baru mengingat, sebelumnya sudah harus tahu bagaimana menghadapi. Dan terbesar itu banjir itu banyak terjadi di kebesar baik utara timur maupun utara barat. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata untuk melindungi keluarga, masyarakat, dan generasi mendatang dari risiko bencana. Ketangguhan bukan dibangun ke bencana, tetapi persiapan.
0: Program Desa Tangguh Bencana menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Melalui program tersebut, desa didorong mampu mengenali ancaman, memahami kerentanan, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta menyusun langkah-langkah penanggulangan secara mandiri. Bupati Tahir menegaskan pembentukan distana tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh hasil pelatihan dan pendampingan harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan ketika terjadi keadaan darurat. Ia juga meminta pemerintah Ohoy memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Langkah itu bertujuan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga membangun masyarakat yang aman dan tangguh. Musim kemarau yang sedang berlangsung mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah pencegahan kebakaran. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta Seles Bastian Ngamelubun yang baru dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengedepankan upaya pencegahan sejak dini, terutama melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat Ohoy. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di ruang kerjanya. Menurut Tahir, musim kemarau meningkat potensi terjadinya kebakaran sehingga pemerintah harus memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai kemungkinan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga pada langkah pencegahan untuk mengurangi risiko bagi masyarakat, lingkungan, dan fasilitas umum. Salah satu perhatian yang disampaikan Bupati Tahir adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang membakar lahan saat membuka kebun. Ia meminta kebiasaan tersebut direspon melalui edukasi mengenai cara pengelolaan lahan yang lebih aman.
2: Pemadam kebakaran perlu orang yang lincah saat ini, musim. Dan saya yakin Pak Soles punya kemampuan untuk membantu. Sehingga hutan kita, karena Bapak berasal dari wilayah-wilayah yang memang pertanian, ketika mengajarkan orang juga, ada tambahan pengetahuan. Kebun berkebun di K ini bakar hutan, bakar kebun. Salah sebenarnya. Nah disitulah kemampuan Pak Soles untuk menyampaikan kepada, kumpulkan kepada Kepala Ohoy lalu jelas cara berkebun yang benar itu yang seperti apa.
0: Bupati Tahir meminta Dinas Pemadam Kebakaran membangun koordinasi dengan para kepala Ohoy untuk menyampaikan langkah-langkah pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Pendekatan langsung di tingkat Ohoy sangat diperlukan agar informasi mengenai risiko pembakaran lahan dapat dipahami dan diterapkan. Selain edukasi, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, pemerintah diharapkan dapat merespons setiap kejadian secara cepat sekaligus menekan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang berdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program realokasi rumah korban terdampak bencana alam, konflik sosial, dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Rumadian. Dalam kesempatan itu, Tahir mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngerdung melalui kerjasama dengan Tim Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
3: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kedesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai. Puji Tuhan, rumahnya sudah di tempat. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, Kecil Barat. Terjadi juga di Danat. Itu musibah sosial.
0: Bupati Tahir mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Oheren, Kecamatan Kecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain Debut, Tahir turut menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Wedua, Ohoi El, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Sosialisasi tindakan preventif terhadap kejadian kebakaran bagi masyarakat akan rutin dilakukan Dinas Teknis guna edukasi deteksi potensi kebakaran. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara Rahman Madubun kepada RRI menjelaskan, bencana kebakaran di sebuah tempat merupakan sesuatu yang muncul tanpa diduga. Olehnya itu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dengan wilayah sasaran pada institusi pendidikan bagi guru dan siswa serta institusi vertikal di Maluku Tenggara untuk memahami langkah antisipatif pertama. Untuk memahami langkah antisipasi pertama dalam menanggulangi kebakaran termasuk simulasi pemanfaatan alat pemadam api ringan atau APAR di seluruh perkantoran dan instansi pemerintah maupun swasta lewat pelatihan teknis penggunaan APAR juga bagi pelaku usaha di wilayah ini.
4: Sebelum petugas damkar itu ke tempat kejadian, sudah diantisipasi oleh mungkin sekuritinya atau penjaga kantornya menggunakan apa. Kami akan melakukan sosialisasi penggunaannya. Kemudian bukan saja sosialisasi, tapi sekaligus kami melakukan simulasi. Sehingga sebelum petugas damkar ke tempat kejadian, itu mereka sendiri sudah melakukan tindakan awal dalam bentuk pencegahan atau pemadaman.
0: Madubun mengakui dari ketersediaan sarana pendukung operasional dalam menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di Maluku Tenggara akan terus dibenahi bagi pelayanan masyarakat secara umum sekaligus identifikasi tenaga aparatur di setiap pos pemadam kebakaran di 11 kecamatan guna menambahkan SDM yang profesional melakukan deteksi dini terhadap lokasi titik api yang berpeluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, kesadaran masyarakat dalam memproteksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin di lingkungan masing-masing, baik dari tingkat Ohoy hingga Kabupaten Maluku Tenggara. Harapan itu dikemukakan kepada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Mandubun, menyikapi kondisi musim kemarau dan gejala alam yang sering terjadi yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Olehnya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari terjadinya dampak kebakaran hutan di 11 kecamatan melalui giat sosialisasi serta pemantauan dan juga menyiapkan pusat layanan aduan terhadap kejadian yang dialami warga sesuai tugas operasional damkar dan segera melakukan tindakan represif untuk menanggulangi risiko kebakaran di wilayah ini, termasuk penyelamatan bagi warga yang membutuhkan bantuan pada saat situasi emergensi.
4: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran. Kesiapan personil kami juga untuk pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran. Call center kami.
0: Mandubun mengimbau seluruh masyarakat agar saat membuka lahan pertanian dan membersihkan areal tersebut harus membuat sekat agar tidak berpeluang terjadi perambatan titik api ke lahan lain. Juga menghindari pembuangan puntung rokok di area lahan kering yang memicu kebakaran lahan. Di samping itu, deteksi dini perlu dilakukan rumah tangga untuk menjaga kondisi rumahnya tetap aman dan risiko kebakaran secara permanen.
5: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan per 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara Abdul Rahman Mandubun dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar pada saat membakar rumput ataupun semak belukar untuk kepentingan berkebun perlu membuat sekat agar api tidak menyebar karena rumput kering sangat peka terhadap api. Juga tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
0: Madumun meminta warga turut berpartisipasi apabila ada titik-titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Juga melaporkan secara berjenjang jika menemukan pelaku kebakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga mampu meminimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari dua mobil pemadam yang dimiliki, hanya satu unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya, mengatakan satu mobil lainnya masih saat ini digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohewap. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel, sehingga petugas sementara hanya mengandalkan satu armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman.
6: Dari sisi aparatur, kami di sini ada punya 3 regu siaga yang siap 24 jam standby. Cuman sarana prasarananya saja yang kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2, tapi yang satu dalam keadaan rusak itu ketika kami melakukan pemadaman di Ohiwap. Sementara diperbaiki di bengkel, jadi sekarang yang beroperasi cuma satu. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air, sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil suplai, tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu tingkat kejadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan suplai.
0: Madubun mengungkapkan kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai air tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan dan memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum air dikirim. Keterbatasan sarana ini masih menjadi tantangan bagi Damkar Maluku Tenggara yang baru berdiri sebagai organisasi tersendiri pada 2023, sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Damkar mendapat satu unit mobil pemadam melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, sementara kebutuhan kendaraan dan peralatan pendukung lainnya akan kembali diusulkan untuk memperkuat pelayanan pemadaman di lapangan. Abdurrahman Madumun kepada RRI juga mengatakan pihaknya terus memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menangani berbagai laporan kebakaran, dengan membagi personil ke dalam 3 regu yang bertugas secara bergantian. Rahman mengemukakan setiap regu terdiri dari sekitar 15 hingga 17 personil yang menjalankan tugas berdasarkan sistem shift. Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan penanganan kebakaran tetap berjalan dan personil selalu tersedia ketika menerima laporan dari masyarakat. Insert.
6: Untuk personil ini kami bagi dalam 3 regu siaga, jadi bergantian shiftnya. Satu regu itu berjumlah 15 sampai 17 personil. Kita punya call center, jadi langsung mereka menghubungi lewat nomor call centernya, ataukah ada juga yang langsung datang melapor ke posko. Kebetulan posko kami itu di Jalan Jenderal Sudirman, samping Ban Maluku dan Maluku Utara.
0: Rahman menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian kebakaran melalui call center yang telah disediakan. Selain melalui layanan tersebut, warga juga dapat datang langsung melaporkan kejadian ke posko Damkar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, di samping Bank Maluku dan Maluku Utara. Ia mengakui keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kejadian kebakaran di wilayah Maluku Tenggara. Dengan 2 armada yang tersedia, petugas harus menentukan skala prioritas apabila dalam satu hari terdapat beberapa kejadian sekaligus. Kondisi tersebut membuat petugas harus mengatur respon berdasarkan tingkat kepentingan setiap kejadian yang dilaporkan. Dengan sistem regu siaga dan penentuan skala prioritas, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara berupaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun masih menghadapi keterbatasan armada. Penanganan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kewenangan Kesatuan Pengamanan Hutan, sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berfokus pada pemadaman serta pencegahan agar api tidak meluas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan Damkar berkoordinasi dengan KPH ketika terjadi karhutla. Koordinasi dilakukan karena masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Madubun mengungkapkan pihaknya pernah menemukan dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja di kawasan Lanut Dumatubun. Namun ia belum mengetahui perkembangan penanganan terhadap orang yang diduga melakukan pembakaran tersebut.
6: Karena memang khusus untuk karhutla itu kan kita berkoordinasi dengan pihak KPH, Kesatuan Pengamanan Hutan. Jadi kami ada punya tugas pokok untuk melakukan pemadaman. Sementara kebakaran hutan dan lahan khusus mendasari Perpres 03 tahun 2020 itu menjadi tanggung jawabnya KPH. Nanti kami berkoordinasi sehingga nanti kami sama-sama turun untuk mengambil tindakan. Tapi tindakan itu pada tugas dan fungsinya KPH, bukan Damkar.
0: Menurutnya, Damkar tidak memiliki kewenangan untuk memproses pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Petugas Damkar hanya menangani api di lapangan dan melakukan langkah pencegahan agar kebakaran tidak menyebar ke area lain. Berdasarkan data sepanjang Januari hingga Juli 2026, Damkar Maluku Tenggara mencatat 37 kejadian kebakaran. Sebanyak 36 kejadian diantaranya merupakan karhutla, sedangkan satu kejadian merupakan kebakaran gedung. Jumlah kejadian tersebut meningkat pada Agustus 2026 dengan

0: tercatat sebanyak 69 kejadian kebakaran terjadi di wilayah daratan Kecamatan Kecil. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, dari jumlah tersebut mayoritas merupakan kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh kondisi lingkungan yang mudah terbakar. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara Abdurrahman Madubun kepada RRI mengatakan, dari 69 kejadian tersebut, sebanyak 65 merupakan kebakaran hutan dan lahan, sementara 4 lainnya adalah kebakaran bangunan.
1: Mulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus kemarin, khusus di daratan wilayah Kecamatan Kecil, ada 69 kejadian. Itu 65 kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan 4 kejadian kebakaran bangunan. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, kami dibantu juga oleh masyarakat maupun dari instansi-instansi teknis terkait.
0: Menurutnya, penanganan kejadian kebakaran masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait. Rahman menambahkan pihaknya terus meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran, sekaligus melakukan langkah pencegahan dan penanganan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan melalui tindakan pemadaman ketika terjadi kebakaran serta pencegahan untuk menekan risiko meluasnya kejadian, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rayaan mengatakan, perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, hingga saat ini Puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Muhsin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh Puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir.
2: Biasanya dalam kelaziman kalau ada perubahan cuaca dan kemarau panjang seperti begini, biasanya masyarakat itu dia mengalami penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Jadi memang, tapi peningkatan signifikan di Puskesmas memang beberapa hari ini tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, hanya sakit ya bisa diobati dan ditangani pada FKTP yakni Puskesmas. Jadi belum ada semacam lonjakan penyakit yang terlalu tinggi dan besar, tidak.
0: Meski belum terjadi peningkatan kasus yang berarti, kondisi kemarau panjang yang disertai tingginya frekuensi kebakaran tetap perlu diwaspadai masyarakat. Asap dari kebakaran dapat memperburuk kualitas udara dan berpotensi mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Rayaan mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama cuaca panas dan kemarau berlangsung. Warga juga diminta memperbanyak minum air putih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Dinas Kesehatan Maluku Tenggara akan terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan yang tidak membaik, diharapkan segera memeriksakan diri ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Sebagian warga Ohoi Master Baru Kecamatan Kecil Timur, air bersih masih menjadi kebutuhan yang sulit diperoleh, terutama saat musim kemarau. Sumber air yang tersedia di desa tersebut umumnya memiliki kadar garam cukup tinggi, sehingga kurang layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk minum dan memasak. Kondisi itu membuat masyarakat harus bergantung pada pasokan

0: air bersih dari luar desa. Ketika sejumlah sumber rembesan air di sekitar kawasan hutan mulai mengering akibat kemarau, kebutuhan air bersih warga semakin meningkat. Melihat kondisi tersebut, Babinsa Ohimas Terbaru, Serda Muhammad Isro bersama Koramil Jajaran Kodim 1503 Tual, secara rutin membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Air diambil dari sumur bor bantuan pemerintah yang berada di Ohidanwet sekitar 10 km dari Master Baru.
1: Kebetulan saya sejak 2018 menjadi Babinsa di desa ini, biasanya mengambilkan air lewat kota, kalau enggak lewat kota berarti mungkin di hutan. Tapi air yang di hutan itu kebetulan bukan mata air tapi rembesan. Rembesan air, jadi kebetulan sekarang musim kemarau, airnya kering. Nah, jadi dengan adanya bantuan sumur bor yang berada di desa Jenwet, di depan pos koramil kami, kami lebih mudah mengakseskan air tersebut ke warga desa Master Baru. Karena di desa ini memang dari zaman dulu sampai sekarang ini airnya air selobar. Air selobar itu bukannya payau ya, asin, ke asin. Jadi air ini kami mendistribusikan ke warga ini.
0: Menurut Isro, sejak dirinya bertugas sebagai Babinsa pada 2018, persoalan air bersih selalu menjadi keluhan utama warga. Sebelum adanya sumur bor di Danwet, air bersih biasanya didatangkan dari kota Langgur atau diambil dari sumber-sumber air di kawasan hutan yang jaraknya cukup jauh dan sulit dijangkau. Namun saat kemarau panjang, sumber-sumber tersebut sering mengalami penurunan debit bahkan mengering. Kehadiran sumur bor di Danwet menjadi solusi yang sangat membantu karena menyediakan sumber air yang dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan pickup L300 dan tandon berkapasitas 2.400 liter, Babinsa secara swadaya mengangkut air bersih untuk dibagikan kepada warga. Penyaluran dilakukan 3 hingga 4 kali dalam sepekan dan diberikan secara gratis.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan masih dalam kondisi aman. Meski tengah memasuki musim kemarau, debit air yang bersumber dari mata air Efu hingga kini masih relatif stabil. Direktur PDAM Maluku Tenggara Fatma Talaohu mengatakan, penurunan debit air di sumber Efu tidak terjadi secara signifikan. Kondisi itu membuat pelayanan distribusi air kepada masyarakat masih dapat berjalan normal. Menurut Fatma, faktor yang lebih dipengaruhi terhadap kelancaran distribusi air adalah ketersediaan listrik untuk mengoperasikan sistem pompa. Selama pasokan listrik berjalan baik, tekanan air yang diterima pelanggan juga tetap terjaga.
3: Memang untuk debit air yang bersumber dari sumber EWU itu turunnya nggak terlalu signifikan, sedikit aja turunnya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Yang penting itu listriknya itu jalan tidak macet-macet, itu tekanan airnya bagus. Yang dilakukan oleh pihak PDAM seperti biasanya, mobil tangki kami siap untuk melayani. Selanjutnya kami himbau untuk masyarakat agar lebih bijaksana menggunakan air. Tutup keran air setelah digunakan, mandi dan cuci secukupnya, kemudian air bekas bilasan itu bisa ditampung untuk menyiram halaman atau tanaman, untuk mencuci mobil, kendaraan, dan lain-lain, jangan dibuang.
0: PDAM juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air di masa mendatang. Salah satunya dengan menyiagakan mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah yang mengalami gangguan pasokan. Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijaksana dengan menutup keran setelah digunakan, mengurangi pemakaian air yang tidak perlu, serta memanfaatkan kembali air bekas belasan untuk menyiram tanaman atau halaman. Bagi pelanggan yang mengalami kendala layanan air bersih, PDAM membuka akses pengaduan melalui grup pelanggan WhatsApp yang dikelola oleh bagian hubungan langganan, atau pelanggan dapat datang langsung ke kantor PDAM. Pendengar, kemarau panjang yang mendominasi cuaca akhir-akhir ini cukup menggelisahkan masyarakat, khususnya petani. Ibu Ida Elsoy, salah satu petani dari desa Ohoider Tutu, mengatakan kondisi saat ini memperburuk tanamannya.
4: Kalau di Ketumpung Kampung sendiri memang musim panas tahun ini memang berbeda dengan tahun. Kalau tahun ini memang panas itu, kalau mau lihat tahun kemarin dia mulai panasnya bulan-bulan September, masuk Oktober, itu di puncak-puncaknya di situ. Tetapi sekarang ini dia mulai awal panas itu mulai berjalan awal bulan Mei. Apalagi belum sampai puncak pada Metikei bulan Oktober. Sekarang ini kita punya embal, petatas, semuanya pada mengering. Bahkan daun pepaya yang kita mau makan juga semua pada mengering.
0: Selain itu, Elsoy juga menambahkan dengan cuaca yang panas sepanjang hari serta kekeringan yang melanda, kebakaran hutan dan lahan yang sengaja maupun tidak sengaja sangat mengganggu dan mencemari udara.
4: Selain itu juga kebakaran di mana-mana. Jadi kami sebagai masyarakat juga, bagaimana ya, kita juga merasa dampak panas ini memang sangat-sangat berdampak lah untuk kita punya tanaman-tanaman. Kemudian kami para petani takutkan ini jangan sampai kita kelaparan. Karena panas berlebihan, kita punya embal juga mengering, petatas juga mengering, akhirnya nantinya berdampak ke kelaparan nanti.
0: Elsoy berharap pihak dinas terkait bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini, khususnya tanaman yang makin hari makin menurun daya produksinya dikarenakan cuaca yang makin panas. Pertanian di Kecamatan Kei Kecil Barat sangat terdampak pasca cuaca kemarau yang sudah memasuki bulan kedua. Ditemui RRI pada Rabu 2 September 2026, Hadi Jabugi, salah satu penyuluh pertanian, menjelaskan dengan kontur tanah dan tidak adanya sumur galian di wilayah Kei Kecil Barat, produksi pertanian berskala besar tidak berjalan sama sekali. Petani saat ini hanya menanam seadanya di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Kalau yang di Ketum, Kecamatan Kei Kecil Barat ini kering sekali. Karena di sana kan sing ada irigasi apa tuh, sing ada air. Di sana kering sekali dan sekarang ini orang sing ada yang bertanam. Sudah dari bulan kemarin itu sing ada yang bertanam. Ada pun yang bertanam tapi itu mungkin cuma di pekarangan rumah sah, untuk konsumsi rumah tangga sah, tanaman kering semua ini. Karena tanah di sana kan tanah yang simpan air. Yang sama dengan ada sebagian di Manyeudong sini kan tanah simpan air. Jadi biar bagaimana juga air ada di bertanah itu, jadi dia bisa ingat sebut tentang tetapi di sana memang saya bisa.
0: Bugis turut prihatin dengan kondisi saat ini, khususnya dampak kepada petani yang menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian. Dirinya berharap kemarau panjang akan segera berakhir di musim tanam bulan Oktober mendatang. Jika tidak, petani di Kei Kecil Barat harus bertarung dengan kerasnya musim panas berkepanjangan ini. Polres Maluku Tenggara mengimbau masyarakat untuk stop membakar sampah sembarangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan kebakaran lahan atau area hutan yang saat ini tengah mengering. Imbauan ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Wandi juga menambahkan, dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau panjang saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan, merusak ekosistem hutan, dan menyebabkan kabut asap. Maka dari itu, warga disarankan membakar sampah pribadi di wadah khusus seperti tong atau tempat pembakaran, jika dilakukan pada sembarangan tempat dan merugikan masyarakat, bisa dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Zadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat memengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurut Zadrak, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tetapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut.
6: Mari kita sama-sama saling merangkul antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kita bijak dalam periode musim kemarau ini. Memang fenomena El Nino ini mempercepat periode kemaraunya, tetapi kemudian dia juga bisa memperpanjang masa kemaraunya. Kami terus menyampaikan lewat kanal yang resmi, baik kami yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun yang ada di pusat. Jadi warga masyarakat bisa mendownload aplikasi info BMKG. Jadi di situ ada semua terkait informasi BMKG.
0: BMKG Maluku Tenggara terus mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Zadrak mengatakan, penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan, pemanfaatan aplikasi info BMKG dapat membantu masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah. Dengan mengikuti informasi resmi secara rutin, masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino.

Republik Indonesia Langgar, demikian kentongan kali ini dengan judul El Nino Picu Kemarau Panjang, Karhutlah Ancam Kesehatan dan Pertanian. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan lain peristiwa.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Kentongan dengan topik El Nino Picu Kemarau Panjang, Karhutlah Ancam Kesehatan dan Pertanian. Ya, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, Tarhim, serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini di sholat maghrib, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Eluh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

musik-musik pilihan kami cukupkan pendengar, dan sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah RRI Somlaki saat ini.

0: Luwak Indonesia Timur.
1: Di beberapa waktu kemarin telah dilakukan groundbreaking untuk memulai setiap tahapan pekerjaan dari.
0: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia, sambil lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Banjir pesisir kembali mengancam masyarakat pesisir di wilayah kota Samblaki. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang segera menyiapkan diri

0: akibat pengaruh fenomena fase perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi pada 7 September 2026 dan fase bulan baru pada 11 September 2026 mendatang. Berdasarkan pantauan data water level atau ketinggian permukaan air pada wadah, tangki, danau, sungai atau area tertentu dan prediksi pasang surut dari stasiun maritim Ambon, banjir rob ini akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di wilayah pesisir Sawah Melaki, antara 6 hingga 16 September 2026, yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 13 September 2026 dengan ketinggian air maksimum mencapai 2,6 meter. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat pesisir dan pelabuhan di Kota Sawah Melaki. Karena itu masyarakat sekitar diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat air pasang laut tinggi.
1: Di wilayah pesisir ya, Pak. Jadi nanti kemungkinan airnya itu yang paling naik, kurang lebih diprediksi sekitar tingginya itu 2,6 meter, itu prediksinya begitu. Jadi kalau nanti ada update lagi mengingat kondisi banjir pesisir ini, nanti akan saya coba update lagi itu ke data dan masyarakat juga.
0: Monica Avia mengatakan, kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas nelayan, transportasi dan kegiatan lainnya di pemukiman pesisir. Dari Sawah Melaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Saudara Kepala PT POS Indonesia Sawah Melaki, Julius Gamgenora, membenarkan jumlah bantuan PKH bagi penerima manfaat tergantung pada status. Hal ini disampaikan Gamgenora guna meluruskan penerimaan jumlah dana yang mengalami perbedaan dengan pecahan nilai terendah sebesar Rp600.000. Secara spesifik kata Gamgenora, pihaknya tak mengetahui secara pasti jumlah atau besaran uang yang diterima karena PT POS Indonesia hanya menjadi penyalur dana kepada para penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditetapkan.
3: Kalau untuk PKH ini di dalam bentuknya itu anak sekolah. Jadi ada yang besar itu karena mungkin anaknya itu statusnya masih belajar. Jadi anak satu mungkin dia berkategori ya, berkategori. Seperti itu. Jadi untuk kalau mencapai kita bos itu tahunnya penyaluran. Untuk besar kecilnya kita tidak tahu seperti apa, dia punya di dalamnya.
2: Mengingat jumlah penerima manfaat program PKH ini sangat banyak dan tersebar di seluruh desa hingga kepulauan, PT POS Indonesia Sawah Melaki mengeluarkan jadwal bagi para penerima manfaat karena keterbatasan sumber daya manusia pada PT POS Indonesia Sawah Melaki sehingga realisasi penyalurannya dilakukan secara bergilir namun maksimal dengan menjangkau seluruh penerima manfaat.
0: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sawah Melaki.
2: Berita selanjutnya. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang segera menyiapkan diri menanti pengoperasian Blok Masela. Seluruh warga masyarakat sudah seharusnya mempersiapkan diri demi menanti dimulainya pengoperasian proyek strategis nasional. Untuk itu perlu disiapkan berbagai lini, mulai dari tenaga kerja profesional sampai kepada tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani, nelayan, produksi rumah tangga, dan yang lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berampi Muriolkosu mengatakan, sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait dengan persoalan tenaga kerja lokal sehingga masyarakat di Tanimbar apakah telah siap.
4: Di beberapa waktu kemarin telah dilakukan groundbreaking untuk memulai setiap tahapan pekerjaan dari proyek strategis nasional. Saya perlu sampaikan ini karena ini penting untuk bisa kita siapkan berbagai hal dalam setiap tahapan pekerjaan yang akan berlangsung. Kita masih punya tantangan besar berkaitan dengan manpower atau tenaga kerja lokal. Di tahapan pekerjaan untuk PCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September.
2: Sekretaris Daerah Berampi Muriel Kosulip lanjut mengatakan

0: Selatan ketika proyek strategis nasional Blok Marsila yang nantinya akan beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar Tanimbar, sehingga untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang telah siap bekerja. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Somlaki terima klien. Pembebasan bersyarat pastikan pembimbingan berkelanjutan. Pembimbing kemasyarakatan atau PK Balai Pemasyarakatan kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan klien pembebasan bersyarat atau PB dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Somlaki pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 12.45 waktu Indonesia Timur hingga selesai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Kepala Balai Pemasyarakatan Somlaki Martina Sulilit mengatakan kegiatan penerima klien pembebasan bersyarat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BAPAS dalam memastikan klien mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak BAPAS akan terus melaksanakan pendampingan secara optimal agar klien dapat menjalani masa integrasi dengan baik. Kabapas Atina Solilit lebih lanjut menjelaskan, klien yang diterima dalam kegiatan tersebut adalah Francius Watutamata. Proses penerimaan dilaksanakan oleh PK Bapas kelas 2 Somlaki dan berlangsung dengan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen Bapas kelas 2 Somlaki dalam melaksanakan pelayanan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Saudara berkunjung ke Kecamatan Tanimbar Utara, Bupati bersama Ketua TPPKK berbagi semangat belajar dengan puluhan pelajar. Kunjungan kerja Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa bersama Ketua TPPKK KKT Nyonya Seren Amelinda Jawarisa Sabtu 5 September 2026 di Kecamatan Tanimbar Utara tidak hanya untuk tujuan utama kunjungan kerja, namun dalam kesempatan itu ada karya nyata yang diberikan oleh Bupati dan Ketua TPPKK, yakni kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan anak-anak di bumi Tuan Lolat. Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa dalam kesempatan itu mengatakan penyerahan bantuan peralatan sekolah yang diserahkan bertujuan untuk membantu para siswa sekaligus mampu menjadi penyemangat bagi siswa-siswi kita untuk terus giat belajar menuntut ilmu dan menggapai cita-cita setinggi bintang langit, terutama siswa-siswi yang ada di Kecamatan Tanimbar Utara. Usai menyampaikan sambutan, Bupati yang didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyerahkan bantuan secara langsung kepada 40 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat bertempat di kediaman Dinas Camat Tanimbar Utara. Momen penuh kebersamaan ini kembali menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk senantiasa hadir dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa hingga ke pelosok kecamatan. Tuhan memakai setiap orang dengan cara yang berbeda-beda untuk melayani umatnya. Demikian disampaikan Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorolung, RD Paulino Serin dalam acara seremonial Misa Syukur penerimaan kaul pertama dari Brother Pius Laware SYP Selasa 7 September 2026 di Alun-Alun Desa Tumbur. Dikatakan Pastor Serin, tingkatan atau perbedaan panggilan dari seseorang itu sudah ditentukan oleh Tuhan dengan tujuan, dengan karya yang berbeda-beda adalah demi melayani umat-Nya. Maka panggilan yang saat ini Tuhan percayakan kepada Brother Pius Laware SYP tidak hanya dalam bentuk pelayanan imam, namun pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian yang adalah untuk melayani dan membantu umat dalam iman dan perkembangan ekonomi.
1: Intinya adalah Tuhan memakai setiap orang atas cara yang berbeda-beda untuk melayani umatnya.
2: Berbilang di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang
1: pertanian, peternakan, jadi lebih pada karya-karya karitatif. Tujuannya adalah untuk melayani dan membantu umat dalam iman dan dalam pengembangan ekonomi.
0: Sebagai pastor paroki, dirinya mengajak umat Stasi Tumbur untuk selalu mendoakan Bruder Pius Lawari SCP dalam pelayanan iman, sebab saat ini kehadiran Bruder di Stasi Tumbur untuk memohon doa agar dalam perjalanan menuju Keuskupan Palangkaraya dan menuju ke tempat tugas yang baru di Korea Utara selalu dalam perlindungan Tuhan. Bagian atas nama Pastor Paroki menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah mempersembahkan putra terbaik mereka untuk bekerja di ladang Tuhan untuk melayani umat dan masyarakat. Semoga kasih Kristus selalu tercurah dalam kehidupan mereka setiap saat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia. Salam lagi untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Banjir pesisir kembali mengancam masyarakat pesisir di wilayah Kota Somlaki. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang segera menyiapkan diri menanti pengoperasian Blok Masela. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Uta Layan dan Neles Lutlutor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Soundblacky, di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan untuk Anda. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual malam ini pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh, sore itu desa kembali berasap. Bukan asap kepanikan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
2: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
3: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
2: Tinus, ku sudah lihat toh. Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
1: Astacita bukan sekedar teks di atas kertas. Ia adalah langkah nyata setiap keluarga di desa untuk berdikari. Karena ketika setiap rumah tangga mampu mandiri pangan, maka bangsa ini akan berdiri tegak tanpa rasa takut. Ketahanan pangan dimulai dari jemari yang berani menyentuh tanah, apalagi memiliki tanah yang subur.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Iya, pendengar, saatnya kami akan menyampaikan warta berita di edisi siar Selasa 8 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Direktur SDM LPP RRI Dedi Suparman melantik dan mengambil sumpah Kepala Stasiun dan Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Langgur serta Kepala LPP RRI Sanggau Selasa pagi. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 membuka layanan berobat gratis bagi masyarakat di Pulau Ki Besar, Kabupaten Maluku Tenggara mulai Selasa 8 September 2026. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 8 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Platform RRI mampu mewujudkan inovasi dan inspiratif bagi rakyat di seluruh tanah air melalui siaran RRI bagi pendengar dan pemirsanya. Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, dalam sambutannya pada pelantikan Kepala LPP RRI Langgur dan Kepala RRI Sanggau serta Kasubag TU RRI Langgur, Selasa pagi mengatakan, perubahan ini bukan semata-mata perubahan status, namun memperkuat peran RRI di daerah, karena perubahan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan para pendengar RRI, di mana perubahan terjadi khususnya baik di RRI Sanggau dan RRI Langgur, juga memberi makna lebih jauh dan mudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Olehnya itu, kekuatan RRI untuk mendesain program-program yang dapat mengangkat kearifan lokal di wilayah masing-masing melalui konten yang mengedukasi dan menginspirasi masyarakat di daerah. Selain menjadi media edukasi, Dedi menekankan pada fungsi RRI sebagai kekuatan komunikasi masyarakat, sekaligus memperkuat kontrol sosial pada semua program. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas, setiap pegawai RRI harus bijak dalam menggunakan media sosial dan membangun komunikasi yang sinergis untuk pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala LPP RRI Langgur dan Kasubag TU serta Kepala LPP RRI Sanggau yang baru dilantik sesuai perubahan nomenklatur organisasi dan tetap solid dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan negara untuk menjalankan tugas di masing-masing satuan kerja. Kegiatan ini diikuti seluruh angkasawan-angkasawati RRI Langgur, Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Langgur, dan rohaniawan baik dari agama Katolik dan Protestan. Acara berjalan aman lancar yang dipusatkan di Gedung Multipurpose RRI Langgur. Orkestrasi jadi landasan utama perkuat peran RRI Langgur untuk mewujudkan visi dan misi RRI sebagai media publik milik bangsa. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, mengajak seluruh pegawai LPP RRI Langgur untuk menyatukan persepsi, bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi pelayanan publik di daerah ini, serta meminta pelaku penyiaran lebih intens mengangkat tradisi lokal di Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku pada umumnya, baik dialek dan tatanan bahasa lokal yang digunakan untuk mendekatkan diri bersama pemirsa dan pendengar RRI Langgur pada setiap kesempatan. Ia juga memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai yang hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang diikuti hampir 90% dari total jumlah pegawai di RRI Langgur selama pelaksanaan acara secara formal.
1: Coba Bapak Ibu perhatikan baik apa yang selama ini saya katakan, local wisdom, sekali lagi local wisdom. Maka rapat pola acara, maka local wisdom harus diperkuat lagi. Acara-acara yang bersifat kearifan lokal, boleh dong sekali-sekali style media yang satu kayak kayak sedikit logo, sedikit tanibar, sedikit kenapa tidak boleh. Bijak menggunakan media sosial. Ada kegalauan di teman-teman, jangan kemudian curhatnya di medsos.
0: Kes Subun memberikan catatan terhadap penguatan konten lokal yang tertuang dalam pola acara siaran yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2026 dan penguatan programnya dipertajam pada pola acara siaran 2027 dengan mempertimbangkan agenda program nasional RRI. Selain itu meminta dukungan seluruh tim kerja di LPP RRI Langgur berkiprah lebih baik dari sebelumnya, dilandasi loyalitas dan kesatuan bersama menuju tujuan bersama menjadi media yang tangguh dan kompetitif di tengah perubahan global saat ini. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 membuka layanan berobat gratis bagi masyarakat di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Mulai Selasa 8 September 2026, kapal rumah sakit yang berlabuh di Pelabuhan Elat ini akan memberikan pelayanan kesehatan hingga 1 November 2026. Direktur Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2, Dr. Tasya Risma Lidia si Mare-Mare mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan layaknya rumah sakit di darat. Layanan yang tersedia meliputi poliklinik, rawat inap, unit gawat darurat atau UGD hingga ruang operasi. Kehadiran rumah sakit kapal ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kei Besar yang selama ini menghadapi kendala jarak dan akses menuju fasilitas kesehatan. Masyarakat dengan berbagai keluhan kesehatan dipersilakan datang untuk berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan.
2: Kita dari Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 di bawah naungan Dr. Share. Rencananya akan pelayanan medis di Maluku Tenggara ya, tepatnya berlabuhnya di Kei Besar, di Pelabuhan Elat di depan sana. Dimulai pada tanggal 8 September sampai dengan 1 November 2026. Kurang lebih ada 2 bulan. Pelayanannya itu semua seperti rumah sakit ya, ada poli, kemudian ada rawat inap, ada UGD, ada ruang operasi juga. Dan semuanya itu gratis, tidak berbayar. Jadi persyaratannya cukup membawa diri dan kartu tanda pengenal atau KTP.
0: Menurut Tasya, pelayanan Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 didukung 33 tenaga medis. Jika ditambah dengan awak kapal, jumlah personel yang terlibat mencapai sekitar 40 hingga 50 orang selama kapal berada di Kei Besar. Tasya menambahkan rumah sakit kapal tersebut berada di bawah naungan Dr. Share dan operasional pelayanannya didukung melalui donasi. Kapal tipe tongkang yang saat ini datang ke Kei Besar dapat bertahan sekitar 2 bulan dalam satu kali kunjungan, sedangkan frekuensi kedatangannya dalam setahun bergantung pada dukungan donatur. Pemerintah Kota Tual memperketat pengawasan distribusi minyak tanah menyusul kelangkaan yang terjadi di tengah masyarakat pada laporan Halo RRI beberapa waktu lalu. Langkah tersebut ditegaskan dalam rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Tual bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Agen Pangkalan dan pihak SPBU. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tual, Moksen Ohoyov, saat ditemui RRI beberapa waktu lalu, TPID melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan telah melakukan pemantauan untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai kuota dan benar-benar diterima masyarakat. Pemerintah juga meminta masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyelewengan distribusi agar segera ditindaklanjuti.
3: Secara tegas, kemarin waktu rapat yang dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota bersama tim TPD dan menghadirkan seluruh agen pangkalan, di situ sudah ada ketegasan. Jika betul ditemukan dan tim sudah melakukan pemantauan, tim dari TPD ini yang tim mengkaji ke sana, tim mengawal supaya betul-betul barang ini dia sampai dan tidak terjadi pengalihan. Karena kadang-kadang ada yang nakal, barang yang diperuntukkan untuk masyarakat turun dia tampung dan dia kirim ke pihak lain. Takutnya, kita tidak menuduh, tapi takutnya minyak tanah misalnya yang diperuntukkan untuk masyarakat ini sampai dia, ini baru dugaan ya, kita tidak menuduh karena kita masih melakukan pelacakan. Jangan sampai masuk kuota yang dikasih cuma separuh-separuh dikirim ke tempat lain. Nah ini yang sementara di
0: Ohoyov juga mengatakan Pemkot Tual tengah menyelidiki dugaan adanya pengalihan sebagian minyak tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kepada pihak lain. Jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi, pemerintah menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pengawasan berjalan di setiap tingkatan. Selain distribusi resmi, pemantauan di lapangan juga menemukan minyak tanah dijual kembali oleh pedagang di pinggir jalan dengan harga mencapai Rp60.000 per gen. Kondisi tersebut dinilai semakin memperberatkan masyarakat, sehingga pemerintah akan memperketat kontrol langsung dan memberikan teguran maupun sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan penjualan tidak sesuai ketentuan. Koperasi Nelayan Merak Putih Sektor Kelautan dan Perikanan adalah lembaga ekonomi agregator resmi yang mengelola program Kampung Nelayan Merak Putih untuk memodernisasi kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepada masyarakat di Desa Labetawi, Irjen Pol Victor Gustav Manopo, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, mengatakan fungsi dan peran utama mengelola infrastruktur yakni mengoperasikan sarana fisik seperti gudang beku, pabrik es, dermaga, sentra kuliner hingga fasilitas docking kapal di tingkat desa. Selain itu, warga nelayan juga diminta untuk menguatkan rantai pasok dengan cara menjaga rantai dingin hasil tangkap agar kualitas ikan tetap terjaga serta memaksimalkan penyerapan pasar dari hulu ke hilir.
4: Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kehadiran Kampung Nelayan Merak Putih ini betul-betul bermanfaat nggak bagi masyarakat. Manfaatnya tuh kalau cuma buat buang-buang duit ini mending kasih duit aja ke Bapak Ibu sekalian. Tapi cuma sebentar, habis duit kita susah lagi. Tapi dengan bangunan-bangunan seperti ini, harapannya teman-teman pengurus koperasi bisa mengolah berbagai macam unit bisnis yang ada di sini. Ini bisa menghasilkan dan bisa dikembangkan kemudian hari. Sini ada kios kuliner, kemudian tempat yang lain. Silakan dimanfaatkan. Intinya pembangunan ini oleh Pak Presiden diberikan kepada masyarakat nelayan. Silakan dikembangkan.
0: Manopo menambahkan dengan adanya koperasi nelayan Merak Putih dapat membantu nelayan mengurus perizinan, nomor induk berusaha, dokumen kapal hingga mempermudah akses BBM bersubsidi dan pembiayaan usaha. Dijelaskan program pembinaan koperasi ini berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi pesisir dan mewujudkan swasembada pangan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menghadapi kendala akses dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Kondisi medan dan keterbatasan jalan masuk menjadi salah satu tantangan petugas saat menuju lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Abdul Rahman Madubun, kepada RRI Selasa siang mengatakan, akses menuju lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemadaman.
5: Air ini banyak kejadian yang itu ada di kebakaran hutan dan lahan, sehingga akses masuk untuk memadamkan itu perlu harus ada jalan masuk. Tapi kadang kami terkendala jalan masuk untuk melakukan kegiatan pemadaman di hutan. Jadi intinya kami menunggu laporan kejadian. Jadi ini bukan saja lalu harus ada kejadian kebakaran, tetapi juga ada kejadian-kejadian non kebakaran.
0: Menurut Abdul Rahman, kendala akses dapat memengaruhi mobilitas petugas ketika harus melakukan penanganan di kawasan hutan dan lahan. Karena itu, laporan kejadian menjadi bagian penting agar petugas dapat segera mengetahui lokasi dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Ia menjelaskan tugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, petugas juga memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan tindakan penyelamatan. Abdurrahman menambahkan pelaksanaan tugas penyelamatan dilakukan sesuai dengan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam penanganan kejadian tertentu, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi teknis agar proses penanganan di lapangan dapat berjalan secara efektif. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara mengandalkan 4 sumber air untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di wilayah layanannya. Keempat sumber tersebut hingga kini masih menjadi penopang distribusi air bersih bagi masyarakat termasuk saat musim kemarau. Direktur PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Fatma Talaohu saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Selasa pagi mengatakan, sumber air terbesar yang digunakan PDAM berasal dari Sungai Evo. Sumber ini menjadi andalan utama untuk melayani pelanggan di kawasan Kota Langgur dan sekitarnya. Selain Sungai Evo, PDAM juga memanfaatkan sumur resapan di Ngilngok yang berada di sekitar Danau Abel. Sumber air ini memiliki debit yang cukup stabil sehingga membantu menjaga sumber air sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan secara maksimal. Sumber air lainnya berasal dari sumur resapan Tengok yang turut mendukung pasokan air bersih, namun kapasitas sumber tersebut relatif kecil dan sempat terdampak saat fenomena El Nino di tahun 2024.
6: Kami kan menggunakan 4 sumber. Yang terbesar itu kan dari Ewo yang sampai ke kota. Jadi di kota ini dilayani oleh 2 sumber, Bu. Satunya itu dari Danau Ablel. Itu dibangun sumur resapan. Nah, itu debit airnya itu juga nggak turun-turun itu. Satunya kan dari sumur resapan di Tenbuk. Tenbuk itu debit airnya kecil. Waktu El Nino tahun 2024 itu sempat sumber airnya itu mengering. Kemudian yang satunya kan di Kebesar. Itu berupa mata air di Rahareng atas itu.
0: Sementara itu untuk wilayah Kecamatan Kei Besar, PDAM mengandalkan mata air yang berada di Ohoi Rahareng Atas. Sumber tersebut saat ini melayani sekitar 400 pelanggan di Elat dan wilayah sekitarnya. Fatma menjelaskan pemanfaatan beberapa sumber air sekaligus menjadi langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Dengan sistem ini, distribusi air tetap dapat berjalan apabila salah satu sumber mengalami penurunan debit air atau gangguan. Meski saat ini memasuki musim kemarau, Fatma memastikan pasokan air dari keempat sumber tersebut masih mencukupi kebutuhan pelanggan. PDAM juga turut dan memantau kondisi setiap sumber air sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat memengaruhi debit air. Pemeriksaan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Tual terus dilakukan dengan mempertimbangkan beragam jalur dan modus yang digunakan. Perkembangan sarana transportasi membuat distribusi barang ilegal dapat dilakukan melalui jalur darat maupun laut. Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama Bea Cukai Tual, Daniel Sonata Sinaga, kepada RRI Selasa siang mengatakan, pelaku peredaran rokok ilegal memanfaatkan berbagai cara untuk penyelundupan barang. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pengawasan di lapangan.
7: Sebenarnya untuk rokok ilegal ini kan transportasi sekarang udah maju ya, bisa dari darat, bisa dari laut, dan modus untuk menyeludupkan pun itu banyak. Banyaknya cara untuk menyeludupkan barang ini, jadi entah dimasukin ke dalam apa, yang mana petugas kita pun kan tidak selalu hadir. Contoh di pelabuhan untuk mengangkut barang, kita hanya hadir di pelabuhan-pelabuhan internasional ketika ada keluar masuk barang dari dan luar negeri. Bagaimanapun upaya kita tetap ada melalui operasi gempur rokok ilegal. Di tahun 2026, nama gerakan atau operasi kita itu namanya Operasi Asap.
0: Menurutnya, keterbatasan kehadiran petugas di seluruh titik pergerakan barang membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus di setiap lokasi. Ia menjelaskan petugas Bea Cukai lebih fokus berada di pelabuhan internasional ketika terdapat aktivitas keluar masuk barang dari dan keluar negeri. Pengawasan tetap dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya operasi asap untuk mencegah masuk dan beredarnya rokok ilegal. Bea Cukai Tual juga menjalankan operasi pemberantasan rokok ilegal sebagai bagian dari langkah pengawasan pada tahun 2026. Melalui operasi tersebut, Bea Cukai Tual berupaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dengan menyesuaikan pola pengawasan terhadap perkembangan modus yang digunakan. Langkah ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai. PLH Ketua PKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari mengatakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus membantu para pelaku UMKM dalam perputaran ekonomi saat ini. Selain itu, lewat kelompok kerja 2 di PKK Malra, pihaknya terus memberikan pendampingan serta edukasi teknologi demi mempersiapkan pasar bagi produk UMKM lokal. Salah satunya dengan membantu promosi dan memperkenalkan teknologi saat ini. Selain itu, Dekranasda juga akan mempersiapkan bahan baku agar pelaku UMKM tidak terhambat pada hal itu.
8: Kalau untuk dimaksimalkan lagi ya paling kita harus lebih memperkuat untuk pemasarannya, marketingnya. Karena kan selama ini contoh kecilnya saja batik K ini saja sebenarnya sudah berdiri dari 5 tahun lalu, tapi baru akhir-akhir ini saja orang tahu. Padahal sebenarnya produknya kita, batik K kita itu sangat bagus, kan tidak kalah juga dengan batik dari luar. Jadi ya mungkin kita akan bantu tingkatkan lagi itu dari segi promosinya, marketingnya itu akan kita tingkatkan, sama mungkin ada kendala-kendala sedikit ya untuk bahan baku kainnya itu mungkin akan segera kita tindak lanjutkan supaya nanti dari Dekranasda dia bisa sediakan, jadi nanti pengrajin-pengrajin itu bisa beli di Dekranasda.
0: Wulandari berharap dengan cara ini pelaku UMKM bisa menjual produk dan meningkatkan pendapatan dari hal tersebut. Wulandari juga meminta dukungan masyarakat dengan membeli produk lokal guna memperdayakan pelaku UMKM di Maluku Tenggara. Grand Final Bintang Radio RRI Lagor 2026 direncanakan berlangsung pada Kamis 16 September 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Muhammad Ali Ohoira selaku Ketua Panitia Pelaksana Bintang Radio beberapa waktu lalu. Muhammad Ali Ohoira mengatakan Grand Final akan diikuti 10 peserta yang terdiri dari 5 putra dan 5 putri. Para peserta tersebut merupakan peserta yang bertahan setelah proses pendaftaran dan seleksi awal.
9: Peserta ini terdiri dari 5 putri dan juga 5 putra. Kita rencanakan grand final ini kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 16 September di Aula Kantor Bupati. Untuk hadiah tetap kita ada hadiah dengan ada sertifikat dan juga uang pembinaan. Berkaitan dengan bintang radio ini sebagaimana sesuai dengan agenda nasional yang sudah kita laksanakan setiap tahun dan kurang lebih sudah sekitar 80-an kali kita laksanakan.
0: Panitia telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan grand final dapat berjalan dengan baik. Selain menentukan peserta, panitia juga menyiapkan penghargaan berupa sertifikat dan uang pembinaan bagi peserta yang meraih prestasi. Pelaksanaan grand final diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk memberikan semangat kepada para peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik mereka. Pertandingan akhir babak penyisihan turnamen Bupati Cup 2026 saling bertemu tim voli putra Yonif TP 914 melawan Kodim 1503 yang berakhir seri dalam 2 game disertai akurasi serangan baik dari kubu Yonif 914 Tual dan Kodim 1503 yang dipusatkan di gedung Serbaguna Larhulnga Balanggor Senin petang kemarin. Setelah imbang dalam 2 set, keputusan wasit melanjutkan pertandingan penentu pada set ketiga dalam hitungan rally poin hingga pada 15 poin menentu. Kodim 1503 akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan skor 3-2. Kodim berhasil lolos ke babak selanjutnya pada partai semifinal 16 besar sesuai agenda panitia Bupati Cup di pekan ini. Partai selanjutnya tim voli Lapas Tual menjamu lawannya tim Rumpun 4 pada 2 babak penuh 25 poin. Namun tim Lapas Tual rupanya telah memaksimalkan strategi permainan baik pertahanan dan menyerang sehingga Rumpun Empat harus mengaku kalah dalam dua set penuh. Dan pertandingan dimenangkan tim Lapas Tual dengan skor 2-0 dan berhak meraih tiket ke babak semifinal. Sementara itu pertandingan akhir babak penyisihan dalam laga Bupati Cup tahun 2026 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara mempertemukan tim voli putra Kecil Timur Selatan yang berhadapan dengan tim voli Rumpun 2A. Dalam dua babak penuh, tim KKTS menurunkan sejumlah pemain terbaik Kecamatan Kecil Timur Selatan disertai kekuatan penuh untuk masuk dalam babak semifinal. KKTS dalam dua babak penuh menumbangkan lawannya Rumpun 2A dengan skor telak 2-0. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Soblaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Banjir pesisir kembali mengancam masyarakat pesisir di wilayah kota Soblaki. Selengkapnya dilaporkan reporter Jeffrey Ranglalin.
10: Banjir pesisir atau lazim dikenal dengan nama banjir rob dipastikan akan terjadi di wilayah pesisir kota Soblaki dengan ketinggian maksimum. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlay di Soblaki, Monica Avia, menyebut banjir ini terjadi akibat peningkatan ketinggian permukaan air laut maksimum akibat pengaruh fenomena fase perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi pada 7 September 2026 dan fase bulan baru pada 11 September 2026 mendatang. Berdasarkan pantauan data water level atau ketinggian permukaan air pada wadah, tangki, danau, sungai atau area tertentu dan prediksi pasang surut dari Stasiun Maritim Ambon, banjir rob ini akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di wilayah pesisir Soblaki, antara 6 hingga 16 September 2026, yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 13 September 2026, dengan ketinggian air maksimum mencapai 2,6 meter. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat pesisir dan pelabuhan di kota Soblaki. Karena itu masyarakat sekitar diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat air pasang laut tinggi.
11: Pesisir ya, Pak. Jadi nanti kemungkinan airnya itu yang paling naik, kurang lebih diprediksi sekitar tingginya itu 2,6 meter, itu prediksinya begitu. Jadi kalau nanti ada update lagi mengingat kondisi banjir pesisirnya, nanti akan saya coba update lagi itu kalau data ada masyarakat juga.
10: Monica Avia mengatakan, kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas nelayan, transportasi dan kegiatan lainnya di pemukiman pesisir. Dari Soblaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Seluruh warga masyarakat sudah saatnya mempersiapkan diri demi menanti dimulainya pengoperasian proyek strategi nasional. Untuk itu perlu disiapkan di berbagai lini, mulai dari tenaga kerja profesional sampai kepada tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani, nelayan, produksi rumah tangga, dan yang lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morielkosu mengatakan, sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait dengan persoalan tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat di Tanimbar apakah telah siap?
12: Di beberapa waktu kemarin telah dilakukan groundbreaking untuk memulai setiap tahapan pekerjaan dari proyek strategis nasional. Saya perlu sampaikan ini karena ini penting untuk bisa kita siapkan berbagai hal dalam setiap tahapan pekerjaan yang akan berlangsung. Kita masih punya tantangan besar berkaitan dengan manpower atau tenaga kerja lokal. Di tahapan pekerjaan untuk TCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September.
0: Morielkosu dilanjut mengatakan ketika proyek strategi nasional Blok Masela yang nantinya beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar Tanimbar, sehingga untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang telah siap bekerja. Kepala PT.

0: atau besaran uang yang diterima karena PT Pos Indonesia hanya menjadi penyalur dana kepada para penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditetapkan. Mengingat jumlah penerima manfaat program PKH ini sangat banyak dan tersebar di sejumlah desa hingga kepulauan, PT Pos Indonesia Semlaki mengeluarkan jadwal bagi para penerima manfaat. Karena keterbatasan sumber daya manusia pada PT Pos Indonesia Semlaki, sehingga realisasi penyalurannya dilakukan secara bergilir, namun maksimal dengan menjangkau seluruh penerima manfaat. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Semlaki terima klien pembebasan masyarakat, pastikan pembimbingan berkelanjutan. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Semlaki melaksanakan penerimaan klien pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Semlaki pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur hingga selesai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Kepala Balai Pemasyarakatan Semlaki Martina Solilit mengatakan kegiatan ini penerimaan klien pembebasan masyarakat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BAPAS dalam memastikan klien mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan pihak BAPAS akan terus melaksanakan pendampingan secara optimal agar klien dapat menjalani masa integrasi dengan baik. Ina Solilit menjelaskan klien yang diterima dalam kegiatan tersebut adalah Francius Watu Tamatang. Proses penerimaan dilaksanakan oleh PK BAPAS kelas 2 Semlaki dan berlangsung dengan lancar sehingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen BAPAS kelas 2 Semlaki dalam melaksanakan pelayanan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru memastikan proses pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Cenderawasih Dobo maupun Puskesmas, termasuk tenaga kesehatan di wilayah pesisir dan pelosok, terus diupayakan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rawat Inap Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Zakarias Sitorus, saat ditemui RRI di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran insentif bukan disebabkan oleh tidak adanya perhatian pemerintah daerah, tetapi berkaitan dengan proses administrasi dan penyusunan aturan pembayaran. Menurutnya, sejak Januari 2026, pihaknya telah menyiapkan aturan sebagai dasar pembayaran insentif tenaga kesehatan. Proses tersebut kemudian harus melalui tahapan harmonisasi sebelum diterbitkan surat keputusan bupati sebagai dasar pembayaran.
1: Kalau untuk insentif, insenda tahun ini ada di Dinas Kesehatan. Kalau untuk rumah sakit, itu kan di rumah sakit. Kalau insentif Dinas Kesehatan ada di tahun murni. Untuk pembayarannya itu kita siapkan aturan main yang dibayarkan supaya ke depan tidak terjadi masalah. Jadi di bulan Januari kita sudah siapkan aturannya. Dari bulan April kita mulai susun perbuknya. Perbuk kan masih diharmonisasi ke Ambon. Selesai harmonisasi baru kita terbit susun untuk turunan perbuk itu, untuk SK dari Bapak Bupati. Dan selesai di bulan Juli. Dan selesai baru kita proses pembayaran terbayar di bulan Agustus itu.
0: Zakarias mengakui masih terdapat tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan. Hingga saat ini pembayaran yang belum diselesaikan mencakup periode April hingga Agustus 2020.

0: 6. Dinas Kesehatan menargetkan pembayaran dilakukan secara bertahap. Pada bulan ini, pihaknya mengupayakan proses pembayaran untuk 3 bulan terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru menghentikan aktivitas pengambilan pasir di kawasan pesisir Dusun Lamirang di Sawokam setelah menerima laporan masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Aru, Fanci Giovanni Lolo Luan, saat ditemui Senin kemarin mengatakan, hasil pengecekan menemukan material pasir telah diambil untuk kebutuhan pembangunan. Dari 8 truk pasir yang diambil, 2 truk telah dikembalikan, sementara DLH akan kembali melakukan pengecekan terhadap sisa material.
1: Dengan adanya laporan pengaduan masyarakat, kemudian tim langsung ke lapangan dan kita langsung mengecek. Ternyata ada galian pasir di sana, Lamerang, sudah sempat digali dan itu sudah di-drop 8 trek, 6 trek. Hari itu juga kami coba untuk mendekati perusahaan yang sedang melakukan pembangunan itu, kami sudah arahkan untuk mengembalikan pasir itu. Dari 8 trek, 2 sudah dikembalikan.
0: Agar tidak lagi menggunakan pasir dari kawasan pesisir karena pengambilan berlebihan dapat merusak lingkungan dan meningkatkan risiko abrasi. Kontraktor merespon positif dengan mendatangkan material dari luar daerah. DLH Aru memastikan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan dan mengimbau masyarakat kontraktor menjaga kawasan pesisir agar tetap lestari. Pengelolaan anggaran BUMDes Algadang Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru dipertanyakan karena dinilai tidak berjalan dan belum ada pertanggungjawaban yang jelas. Sekretaris Desa Algadang Mindo Kwaitota mengatakan, BUMDes mengelola anggaran tahap pertama sebesar 100 juta rupiah, namun usaha pembelian hasil produksi masyarakat termasuk sagu hanya berjalan 1 hingga 2 bulan. Mindo menyebut total anggaran BUMDes pada 2025 mencapai sekitar 210 juta rupiah. Juga mempertanyakan kurangnya musyawarah dan keterbukaan dalam pengelolaan dana, termasuk tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.
2: Sekarang jadi polemik di desa, masyarakat bertanya-tanya, bahkan mereka sering datang untuk tanya ke saya juga menjawab bahwa saya tidak tahu, boleh tanya di Kades, boleh tanya di Ketua BUMDes. Tapi mereka terkatakan kepada saya bahwa mereka lebih jelas harus tanya saya. Tapi bagaimana saya tahu, sementara Kades Cair juga tidak pernah kumpul kita sebagai perangkat desa, tidak pernah buat musyawarah desa, bahwa dana tahap 2-nya sudah dicairkan.
0: Persoalan dimaksud disebut telah disampaikan ke pihak kecamatan dan dilaporkan ke Kejaksaan sejak Januari 2026. Namun Mindo mengaku belum mengetahui perkembangannya. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera memeriksa pengelolaan dana BUMDes agar pengelolaan anggaran desa dapat berjalan transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 9 September 2026 yang dihimpun dari pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Sementara itu cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kecepatan udara 80 hingga 87%. Ini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sumatera Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Direktur SDM LPP RRI, Dedi Suparman, melantik dan mengambil sumpah Kepala Stasiun dan Kepala Subbagian Tata Usaha LPP RRI Langgur serta Kepala LPP RRI Sanggau Selasa pagi. Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya 2 membuka layanan berobat gratis bagi masyarakat di Pulau K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara mulai Selasa 8 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pintu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Black masih terus dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual, dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak tadi memperbarui informasi Anda malam ini.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
3: Din,
2: ku rela dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca.
5: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
6: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

Dengar setia Pro 1 RRI Somblaki, di mana saja Anda berada. Lagu manis yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda yaitu Sing Usa Bale ya, punya Justin Aladrin dan Freshly Nikhil ya. Semoga lagu tadi ya, lagu Sing Usa Bale Lai tadi ya, menghiasi ruang bersama Anda. Saya akan membawa kita ya pada perjalanan rasa yang penuh makna ya. Alunan nadanya ya meresap ke setiap sudut, menciptakan suasana hangat yang menyatukan hati ya. Semoga lagu tadi bukan hanya sekedar hiburannya, melainkan juga menjadi pengingat akan indahnya kebersamaan, menghadirkan kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan. Oke, untuk pendengar di malam ini ya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, kali ini kami menghadirkan satu informasi untuk Anda, yaitu Kepala PT Pos Indonesia Somblaki Julius Gamgenora membenarkan jumlah bantuan PKH bagi penerima manfaat tergantung pada status. Hal ini disampaikan Gamgenora guna meluruskan penerimaan jumlah dana yang mengalami perbedaan dengan pecahan nilai terendah sebesar Rp600.000. Secara spesifik, kata Gamgenora, pihaknya tak mengetahui secara pasti jumlah atau besaran uang yang diterima karena PT Pos Indonesia hanya menjadi penyalur dana kepada para penerima manfaat dengan jumlah yang ditetapkan. Mengingat jumlah penerima manfaat program PKH ini sangat banyak dan tersebar di sejumlah desa sehingga kepulauan, PT Pos Indonesia Somblaki mengeluarkan jadwal bagi penerima manfaat karena keterbatasan sumber daya manusia pada PT Pos Indonesia Somblaki sehingga realisasi penyalurannya dilakukan secara bergilir namun maksimal dengan menjangkau seluruh penerima manfaat. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu Kepala PT Pos Indonesia Somblaki Julius Gamgenora membenarkan jumlah bantuan PKH bagi penerima manfaat tergantung pada status ya. Dengan adanya PKH ini ya, diharapkan beban ekonomi keluarga penerima manfaat dapat berkurang sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Oke, pendengar, di malam ini kembali kami menghadirkan lagu dari Luna Mamo ya, Sepi di Hati untuk Anda malam ini.

0: Oke, pendengar setiap pro satu dari semua lagi di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan keempat tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke arah 6% lagi.
2: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
5: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
6: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
5: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup, sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
6: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
7: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
6: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
8: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
10: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
9: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
11: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
9: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
12: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya?
14: Betul.
12: Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500,
14: okay.
12: Melainkan di angka 4.000
14: 5.000
12: sampai dengan 5.000. Yeah.
13: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
15: Ada perintah dari Gus Alek
13: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
17: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
16: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, Sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
17: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
14: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
17: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
18: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
19: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
20: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
18: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
21: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
18: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
22: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
23: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
18: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembak ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
18: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakus uang kantong kita
18: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa,
18: RRI SP Bau-Bau dengan...

Selasa tanggal 8 September 2026. Dan untuk Anda, mobile kami buka untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan Anda di

Untuk pendengar, selamat malam untuk semuanya. Lagu Nunase di mana ya mengawali jumpa kita malam ini dalam acara Ruang Rindu dan Alunan Nada. Saya akan membuka pintu kenangannya, menghadirkan suasana hangat yang menyelimuti ruang bersama Anda. Setiap bait lagu membawa kita pada perjalanan rasa, menyatukan hati dalam kerinduan yang tak pernah padam ya. Semoga lagu tadi bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga menjadi pengikat kebersamaan, meninggalkan jejak indah yang akan terus hidup dalam ingatan. Oke, untuk

Oke, pendengar setia Rarisom lagi, selamat malam untuk Anda yang masih memantau siaran kami malam ini. Kami Rarisom lagi menghadirkan informasi, yaitu masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dari sekarang segera menyiapkan diri menanti pengoperasian Blok Masela. Seluruh warga masyarakat sudah saatnya mempersiapkan diri demi menanti dimulai pengoperasian proyek strategis nasional. Untuk itu perlu disiapkan di berbagai lini, mulai dari tenaga kerja profesional sampai kepada tenaga kerja yang berprofesi sebagai petani, nelayan, produk

pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait dengan persoalan tenaga kerja lokal sehingga masyarakat di Tanimbar. Apakah telah siap? Sekretaris Daerah Berampi Modern Kosuh berlanjut mengatakan ketika proyek strategis nasional Blok Masela yang nantinya akan beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar Tanimbar, sehingga untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang telah siap bekerja. Ya, untuk Anda

pengoperasian blok Masela. Oke, untuk Anda dengan kesiapan masyarakat diharapkan manfaat pengoperasian blok Masela dapat dirasakan secara maksimal sekaligus memperkuat posisi Tanimbar sebagai daerah yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Ya, untuk Anda yang saat ini masih bersama kami, kita kembali nikmati lagu-lagu pilihan kami kembali bagikan untuk menemani Anda malam ini.

semuanya yang masih terus memantau siaran kami malam ini, masih terus dipancar luas dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Kami ada Rizom lagi masih hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda dan baru saja satu lagu pilihan ya, yaitu Salahkah Malam Ini hadir menemani ruang dengar Anda. Saya akan menjadi pengakuan tulus yang memanjakan telinga ya. Semoga alunan nada dan siainya mampu menghibur hati di setiap ini ya, di saat ini memberikan ketenangan di tengah kesibukan serta menghadirkan nuansa hangat yang sulit dilupakan. Biarlah lagu ini menjadi pengikat rasa menemani perjalanan malam Anda dengan harmoni yang lembut dan penuh makna. Oke, dan untuk Anda pendengar, lagu ini bukan sekedar hiburan melainkan sebuah pengakuan rasa yang mengalun lembut, mengisi ruang dengan kehangatan. Semoga ia menjadi pengingat akan indahnya kebersamaan serta menjadi bagian dari kenangannya yang akan terus hidup dalam ingatan Anda ya. Dan untuk Anda pendengar, semoga lagu tadi ya jadi teman hangat malam ini, menemani setiap langkah dan menghadirkan senyum di sela waktu ya, biar alunannya mengisi hati, memberikan ketenangan dan jadi kenangan indah yang tak mudah hilang. Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya yang masih terus memantau siaran kami malam ini. Kami masih terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, memanjakan telinga Anda malam ini. Semoga Anda terhibur selalu.

Rock Rim. Untuk itu kami yang punya tugas menemani Anda malam ini, saya Uta Layan dan juga rekan Neles Lutbutur mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Laian, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Lagi.

0: tertentu dan prediksi pasang surut dari Stasiun Maritim Ambon, banjir rob ini akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mimbar, tepatnya di wilayah pesisir Sawo Melaki, antara 6 hingga 16 September 2026, yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 13 September 2026, dengan ketinggian air maksimum mencapai 2,6 meter. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat pesisir dan pelabuhan di kota Sawo Melaki. Karena itu masyarakat sekitar diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat air pasang laut tinggi.
1: Jadi nanti kemungkinan airnya itu yang paling naik, kurang lebih diprediksi sekitar tingginya itu 2,6 meter, itu prediksinya begitu. Jadi kalau nanti ada update lagi mengingat kondisi banjir pesisirnya, nanti akan saya coba update lagi itu, kalau nggak ada masyarakat juga.
0: Monica Avia mengatakan, kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas nelayan, transportasi dan kegiatan lainnya di pemukiman pesisir. Dari Sawo Melaki ke Pulau Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Saudara, seluruh warga masyarakat sudah saatnya mempersiapkan diri demi menanti dimulainya pengoperasian proyek strategis nasional. Untuk itu perlu disiapkan di berbagai lini, mulai dari tenaga kerja profesional sampai kepada tenaga kerja yang beroperasi sebagai petani, nelayan, produksi rumah tangga, dan nelayan lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morilkos, mengatakan sampai saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mengalami beberapa kendala terkait dengan persoalan tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat di Tanimbar apakah telah siap?
3: Di beberapa waktu kemarin telah dilakukan groundbreaking untuk memulai setiap tahapan pekerjaan dari proyek strategis nasional. Saya perlu sampaikan ini karena ini penting untuk bisa kita siapkan berbagai hal dalam setiap tahapan pekerjaan yang akan berlangsung. Kita masih punya tantangan besar berkaitan dengan manpower atau tenaga kerja lokal. Di tahapan pekerjaan untuk PCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September.
2: Morel Kosul lebih lanjut mengatakan ketika proyek strategi nasional Blok Masyalah yang nantinya beroperasi memerlukan banyak tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar Tanimbar, sehingga untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan diperlukan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang telah siap bekerja. Saudara, Kepala PT Pos Indonesia Sawo Melaki, Julius Gamgenora, membenarkan jumlah bantuan PKH bagi penerima manfaat tergantung pada status. Hal ini disampaikan Gamgenora guna meluruskan penerimaan jumlah dana yang mengalami perbedaan dengan pecahan nilai terendah sebesar Rp600.000. Gamgenora mengatakan secara spesifik, pihaknya tak mengetahui secara pasti jumlah atau besaran uang yang diterima karena PT Pos Indonesia hanya menjadi penyalur dana kepada para penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditetapkan.
4: Kalau untuk PKH ini di dalam bentuknya itu anak sekolah, jadi ada yang besar itu karena mungkin anaknya itu statusnya masih belajar, jadi anak satu mungkin dia punya kategori ya, kategori seperti itu. Jadi untuk kalau minta kita bos itu pertamanya penyaluran, untuk besar kecilnya kita tidak tahu seperti apa dia punya di dalamnya.
2: Mengingat jumlah penerima manfaat program PKH ini sangat banyak dan tersebar di sejumlah desa hingga kepulauan, PT Pos Indonesia Sawo Melaki mengeluarkan jadwal bagi yang menerima manfaat. Karena keterbatasan sumber daya manusia pada PT Pos Indonesia Sawo Melaki, sehingga realisasi penyalurannya dilakukan secara bergilir namun maksimal dengan menjangkau seluruh penerima manfaat. Saudara, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Sawo Melaki terima klien pembebasan bersyarat, pastikan pembimbingan berkelanjutan. Pembimbing kemasyarakatan PK Balai Kemasyarakatan Kelas 2 Sawo Melaki melaksanakan penerimaan klien pembebasan bersyarat PB dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sawo Melaki pada Senin kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 12.45 WIB hingga selesai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Kepala Balai Pemasyarakatan Sawo Melaki, Martina Solelit, mengatakan Kegiatan penerimaan klien pembahasan bersyarat ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BAPAS dalam memastikan klien mendapatkan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan pihak BAPAS akan terus melaksanakan pendampingan secara optimal agar klien dapat menjalankan masa integrasi dengan baik. Ina Solilit menjelaskan klien yang diterima dalam kegiatan tersebut adalah Francis Suatutamata. Proses penerimaan dilaksanakan oleh PK BAPAS kelas 2 Somlaki dan berlangsung dengan lancar hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen BAPAS kelas 2 Somlaki dalam melaksanakan pelayanan dan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru memastikan proses pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Cendrawasih Dobo maupun puskesmas, termasuk tenaga kesehatan di wilayah pesisir dan pelosok, terus diupayakan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rawat Inap Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Zakaria Sitorus, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran insentif bukan disebabkan oleh tidak adanya perhatian pemerintah daerah, tetapi berkaitan dengan proses administrasi dan penyusunan aturan pembayaran. Menurut Zakaria, sejak Januari 2026 pihaknya telah menyiapkan aturan sebagai dasar pembayaran insentif tenaga kesehatan. Proses tersebut kemudian harus melalui tahapan harmonisasi sebelum diterbitkan surat keputusan bupati sebagai dasar pembayaran.
5: Kalau untuk insentif, insenda tahun ini ada di Dinas Kesehatan. Kalau untuk rumah sakit, itu kan untuk rumah sakit. Kalau insentif Dinas Kesehatan ada di Daumurni. Untuk pembayarannya itu kita siapkan aturan main yang dibayarkan supaya ke depan tidak terjadi masalah. Jadi di bulan Januari kita sudah siapkan aturannya. Dari bulan April kita mulai susun perbuknya. Perbuk kan masih diharmonisasi ke Ambon. Selesai harmonisasi baru kita terbit susun untuk turunan perbuk itu untuk SK dari Bapak Bupati. Dan selesai di bulan Juli. Selesai baru kita proses pembayaran terbayar di bulan Agustus itu.
2: Zakarias mengakui masih terdapat tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan. Hingga saat ini pembayaran yang belum diselesaikan mencakup periode April hingga Agustus 2026. Dinas Kesehatan menargetkan pembayaran dilakukan secara bertahap. Pada bulan ini pihaknya mengupayakan proses pembayaran untuk 3 bulan terlebih dahulu. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru menghentikan aktivitas pengambilan pasir di kawasan pesisir Dusun Lamerang, Desa Wokam setelah menerima laporan masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Aru, Vance Giovanni Leleluan, saat ditemui Senin kemarin mengatakan, hasil pengecekan menemukan material pasir telah diambil untuk kebutuhan pembangunan. Dari 8 truk pasir yang diambil, 2 truk telah dikembalikan, sementara DLH akan kembali melakukan pengecekan terhadap sisa material.
6: Dengan adanya laporan pengaduan masyarakat, kemudian tim langsung ke lapangan dan kita langsung mengecek. Ternyata ada galian pasir di sana, lamer sudah sempat digali dan itu sudah di drop 8 truk, 6 truk. Hari itu juga kami coba untuk mendekati perusahaan yang sedang melakukan pembangunan itu, kami sudah arahkan untuk mengembalikan pasir itu. Dari 8 truk, 2 sudah dikembalikan.
2: DLH mengedukasi kontraktor agar tidak lagi menggunakan pasir dari kawasan pesisir karena pengambilan berlebihan dapat merusak lingkungan dan meningkatkan resiko abrasi. Kontraktor merespons positif dengan mendatangkan material dari luar daerah. DLH harus memastikan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan dan mengimbau masyarakat maupun kontraktor menjaga kawasan pesisir agar tetap lestari. Saudara, pengelolaan anggaran BUMDES Algadang, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru dipertanyakan karena dinilai tidak berjalan dan belum ada pertanggungjawaban yang jelas. Sekretaris Desa Algadang, Mindu Kuaitota, mengatakan BUMDES mengelola anggaran tahap pertama sebesar 100 juta rupiah, namun usaha pembelian harus hasil produksi masyarakat termasuk sagu hanya berjalan 1 hingga 2 bulan. Mindu menyebut total anggaran BUMDES pada 2025 mencapai sekitar 210 juta rupiah. Ia juga mempertanyakan kurangnya musyawarah dan keterbukaan dalam pengelolaan dana, termasuk tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.
7: Sekarang jadi polemik di desa. Masyarakat bertanya-tanya, bahkan mereka sering datang untuk tanya ke saya. Saya juga menjawab bahwa saya tidak tahu. Boleh tanya di Kades, boleh tanya di Ketua BUMDES. Tapi mereka tekankan kepada saya bahwa mereka lebih jelas harus tanya saya. Tapi bagaimana saya tahu, sementara Kades Cair juga tidak pernah kumpul kita sebagai perangkat desa, tidak pernah buat musyawarah desa, bahwa dana tahap 2-nya sudah dicairkan.
2: Persoalan dimaksud disebut telah disampaikan ke pihak kecamatan dan dilaporkan ke kejaksaan sejak Januari 2026, namun Mindu mengaku belum mengetahui perkembangannya. Ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera memeriksa pengelolaan dana BUMDES agar pengelolaan anggaran desa dapat berjalan transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual memperketat pengawasan distribusi minyak tanah menyusul kelangkaan yang terjadi di tengah masyarakat. Pelaksana harian Ketua PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Dana Wulandari, mengatakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus membantu para pelaku UMKM dalam perputaran ekonomi saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Langkul.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.
4: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami. Semoga pagi ini senyum mereka di wajah Anda, menyambut harapan baru, menyambut kesuksesan Anda ya. Anda yang tengah memulai aktivitas Anda dengan sekedar berolahraga ringan, atau mungkin Anda memulainya dengan kesibukan di dapur. Selamat pagi untuk ibu-ibu hebat di luar sana mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarganya. Untuk adik-adik yang sudah bersiap untuk beranjak ke sekolah, jangan lupa sarapan dulu ya sebelum beranjak ke sekolah. Untuk Anda para pedagang yang ada di pasar maupun pasar Langgur maupun di pasar Tual ya, pagi ini kesibukan luar biasa, pastinya begitu ramai di pasar. Apapun itu tetap waspada, dan untuk jualannya juga semoga berjalan lancar ya. Kami Prosatu RRI Langgur menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda sebagai masyarakat, Anda sebagai ASN, Anda sebagai petugas-petugas yang memang masih terus teri untuk menjaga keamanan di daerah kita ini. Oke, pendengar, kami hadir untuk Anda di pagi hari ini lewat sajian musik dan informasi ya. Musik-musik hiburan semoga sudah menghibur Anda di pagi hari ini, pendengar. Semakin menambah semangat Anda ya. Yang lagi malas-malasan di tempat tidur pastinya sudah bisa beranjak dari tempat tidurnya. Jangan sampai Anda menjadi yang paling akhir ya untuk mencapai finish. Dan pendengar, sajian musik dan informasi, kami punya satu informasi terupdate untuk Anda pagi ini, dikutip dari laman rri.co.id. DGN RI mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepemilikan SLHS merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis. Karena itu, setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Menurut Sudaryono, BGN terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dari total 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya tercatat, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022. Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi terbaru dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes per 7 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. BGN menemukan 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS. Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menghentikan sementara kegiatan 1.999 dapur tersebut. Penutupan itu dilakukan agar seluruh dapur yang bermasalah dapat menjalani proses investigasi lebih lanjut sebelum diizinkan kembali beroperasi. Sebaran dapur SPPG yang ditutup sementara cukup luas dan mencakup berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya pendengar, sebanyak 351 dapur berada di wilayah Sumatera, 1.417 dapur berada di Jawa dan Banten, dan sebanyak 231 dapur lainnya tersebar di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Pemerintah ingin memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi dapat tetap terjaga sebelum makanan diberikan kepada masyarakat. Penutupan sementara juga menjadi bentuk komitmen BGN untuk menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Lewat sajian musik dan informasi kami akhiri untuk Anda. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kembali hadir untuk Anda lewat Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: RRI Langgar.
2: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
0: Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar setia RRI dimanapun memantau siaran kami, masyarakat yang ada di Langgar dan Kota Tual. Semoga pagi ini Anda mengawali aktivitas dengan semangat, dengan senyum yang merekah, dan pastinya kesuksesan akan Anda raih di hari ini ya. Kita berjumpa lagi lewat Halo RRI edisi hari ini, dan pendengar kebersamaan kita lewat Halo RRI satu jam ke depan hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kami akan berikan ruang bagi Anda yang mau berpartisipasi, menyampaikan aspirasi Anda pendengar di 0813-549-5875. Halo RRI, satu jam kebersamaan kita pendengar hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, silakan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, lain telpon kami nantikan Anda satu jam ke depan pendengar. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi kritik Anda pendengar terhadap program-program pemerintahan yang memang sudah berjalan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di wilayah Kepulauan KI ini pendengar, silakan 0813-549-5875. Kita awali Halo RRI pagi ini pendengar, satu tembang lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tentunya kami berharap Anda juga bisa ikut berpartisipasi karena akan dijawab tuntas lewat Halo RRI.

Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia Langgur lewat Halo RRI edisi hari ini pendengar 6 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, dan tentunya masih cukup panjang waktu kita ya lewat Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus dijumpai bersama kami, baik yang ada di daerah perkotaan bahkan sampai pelosok sekalipun. Apapun tugas pokok Anda, Anda sebagai ASN, Anda sebagai petani, sebagai nelayan, Anda sebagai buruh bagasi, Anda sebagai aparat baik TNI Polri, apapun itu tugas-tugas Anda di pagi hari ini, kami berharap tugas-tugasnya berjalan lancar. Dan tentunya kesempatan lewat Halo RRI ini juga kami berikan ruang bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar komentar Anda terkait dengan pelayanan yang ada di daerah kita ini pendengar. Hari ini 9 September ya 2026. Ini merupakan hari bersejarah juga ya, bertepatan dengan sebagai hari olahraga nasional ya. Tanggal 9 September ini juga dipilih karena bertepatan dengan pembukaan Pekan Olahraga Nasional PON pertama di Surakarta ya, Solo pada 9 September 1948. Saat itu pendengar, Indonesia menyelenggarakan PON sendiri karena atlet Indonesia ditolak bertanding di Olimpiade London 1948 akibat persoalan kedaulatan negara. Nah, jadi diresmikan sebagai Hari Olahraga Nasional oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985. Nah, pendengar, bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional ini juga Anda punya kesempatan, silakan yang ingin menyampaikan komentar, aspirasi Anda juga kami berikan ruang bagi Anda di line interaktif kami 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar 0813-549-5875 yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, kami nantikan untuk Anda pendengar. Ada masyarakat di luar sana yang berkutip dengan sejuta aktivitas Anda di luar sana pendengar, kami berharap pagi ini berjalan lancar ya. Jangan sampai dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita membuat apa yang menjadi rencana Anda tidak bisa terlaksana dengan baik. Anda bisa menyampaikan komentar Anda pendengar, sekali lagi 0813-549-5875. Halo Leri, kami akan follow up setiap komentar Anda, setiap keluhan Anda pendengar, dan tentunya akan dijawab tuntas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan ragu untuk menyampaikan komentar Anda pendengar, ini saatnya untuk Anda bersuara menyampaikan keluhan Anda pendengar. Lagi-lagi menanti Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar Anda terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekeliling Anda, baik di tempat Anda tinggal, di tempat Anda bekerja, lingkungan-lingkungan di mana Anda berada, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, bisa Anda sampaikan keluhan Anda pendengar. Sekali lagi 0813-549-5875, kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar.

Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar Pro Satria Rilangkur, masih bersama Anda pendengar saya Divi dan juga rekan Arif di meja putar untuk program Halo RRI pagi ini. 17 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kesempatan masih kami berikan untuk Anda. Kami menyapa untuk Anda para atlet-atlet berprestasi yang luar biasa di luar sana. Selamat Hari Olahraga Nasional ya. Di usia 43 tahun ini, bagaimana untuk Anda yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan yang ada di Kota Tual ya, sejauh ini apakah memang Anda sudah melihat perkembangan yang luar biasa untuk menunjang bakat-bakat para atlet di daerah kita ini? Apakah sudah bisa didukung baik dari sisi sarana prasarananya, untuk anggarannya, apapun itu pendengar, tentunya untuk Anda para atlet-atlet untuk Hari Olahraga Nasional ini juga Anda punya kesempatan bisa berkomentar di Halo RRI ya, 0813-549-5875. Apakah minim turnamen dan kompetisi yang memang berjenjang di daerah kita ini sehingga para atlet-atlet profesional dan berbakat yang ada di daerah kita ini tidak bisa maju lebih baik lagi ya? Anda bisa menyampaikan komentar Anda pendengar, sekali lagi 0813-549-5875. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sementara stay tune dan hanya mendengar. Kami berharap Anda juga bisa ikut berpartisipasi ya, selain terkait dengan Hari Olahraga Nasional di usia 43 tahun ini juga, Anda juga bisa menyampaikan hal-hal lain yang menjadi keluhan, menjadi tantangan Anda di setiap pelayanan yang ada di daerah kita ini, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual. Sekali lagi pendengar, 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Untuk menanti Anda yang juga ingin bergabung bersama kami pendengar terkait dengan Hari Olahraga Nasional ya pendengar, Hari Olahraga Nasional di usia ke 43 tahun hari ini, jadi juga akan berbagi untuk Anda di mana hari peringatan Hari Olahraga Nasional ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas olahraga dan kebugaran ya. Jika dahulu olahraga memiliki peran besar dalam menunjukkan persatuan dan eksistensi bangsa, tantangan saat ini adalah bagaimana olahraga dapat menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Karena itu pendengar, penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dalam keseharian. Hari Olahraga Nasional juga berupaya agar olahraga tidak hanya identik dilakukan oleh atlet profesional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Iya, pendengar, peringatan HORNAS ini juga diarahkan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat ya, mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga, menguatkan prestasi olahraga nasional, membangun budaya hidup aktif dan bugar, menguatkan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan di Indonesia. Dan tentunya di Maluku Tenggara dan Kota Tual, kami juga berharap Anda para atlet-atlet yang luar biasa berbakat di bidangnya, silakan sampaikan aspirasi Anda, sampaikan apa yang menjadi kendala Anda untuk lebih meningkatkan bakat Anda pendengar di bidang olahraga. 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Satu sajian manis berikut ini pendengar dari Republik, kami spesialkan untuk menemani Anda pendengar yang sementara stay bersama kami di 103,6 MHz tentunya lewat Halo RRI.

0: Tiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat pagi pendengar, masih bersama Anda lewat Halo RRI pagi ini. Saya Devi dan juga rekan Arif di meja putar. Juga untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami, tentunya kami berharap Anda juga bisa ikut aktif bersama kami ya lewat Halo RRI. 29 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar, 31 menit waktu kita tersisa. Kesempatan bagi Anda yang mau menyampaikan komentar Anda, silakan pendengar, karena tentunya ketika Anda menyampaikan komentar, menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan pelayanan yang ada di daerah kita ini, itu akan di follow up langsung ya kepada pihak-pihak yang terkait dan akan dijawab apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pertanyaan Anda, dijawab tuntas. Sekali lagi 0813-549-5875. Lagi-lagi kami mengulas untuk Anda pendengar terkait dengan Hari Olahraga Nasional ya, di usia ke-43 tahun di hari ini, tepatnya tanggal 9 September. Khusus untuk Anda para atlet ya, atlet-atlet olahraga di bidangnya, bidang sepak bola, bahkan juga untuk dayung, untuk cabang-cabang olahraga bola voli ya. Ya, sementara memang lagi pada ramenya sampai saat ini ya. Dan tentunya ini ruang juga bagi Anda ya, menunjukkan bakat-bakat terpendam Anda. Apa yang menjadi tantangan bagi Anda para atlet-atlet di luar sana di bidangnya dalam meningkatkan bakat-bakat Anda pendengar, khusus yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual? Silakan Anda punya ruang untuk menyampaikannya dan itu akan kami follow up ke pihak-pihak terkait. Mungkin Anda ingin berkomentar kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, sudah sejauh mana program yang sudah dicanangkan, sudah dirancangkan untuk mendukung akan para atlet-atlet di daerah kita ini pendengar, atau mungkin Komite Olahraga Nasional KONI di daerah kita ini pendengar, dan mungkin untuk pengurus cabang induk organisasi olahraga dan komisi DPR yang memang DPRD ya, yang membidangi olahraga. Pihak-pihak ini mungkin Anda ingin berkomentar sudah sejauh mana program-program yang mereka rancangkan untuk mendukung akan para atlet-atlet kita yang ada di daerah kita ini pendengar. Sekali lagi 0813-549-5875, sampaikan komentar Anda pendengar, kami nantikan. Juga untuk Anda pendengar di luar sana yang masih menghadapi masalah-masalah perekonomian di lingkungan Anda, yang Anda hadapi di kehidupan kita saat ini pendengar, waduh cukup ramai ya, apalagi persoalan-persoalan yang cukup kita hadapi saat ini ya. Kelangkaan minyak tanah juga sudah sering menjadi komentaran, itu memang sudah dijawab tuntas baik yang ada di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Juga untuk masalah-masalah lain yang masih belum tersampaikan dan itu masih tersendat-tersendat untuk penyelesaiannya, apapun itu pendengar, berikan kesempatan bagi Anda di 0813-549-5875.

0: RI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.
1: Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
2: Halo RRI, bersama Anda pendengar pagi ini, Devi dan juga rekan Arif menemani Anda, dan tentunya lagi-lagi masih berikan ruang bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi Anda pendengar. 0813-549-5875 pendengar, kami masih terus berharap bahwa Anda tidak hanya melihat sisi pembangunan ini lalu tidak Anda sampaikan apa yang menjadi komentar Anda pendengar ketika hal-hal yang Anda lihat tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, atau mungkin tidak sesuai dengan pelayanan-pelayanan yang seharusnya Anda belum puas. Silakan sampaikan komentar Anda pendengar 0813-549-5875. Dan pendengar, terkait dengan Hari Olahraga Nasional di usia ke-43 tahun juga, kami berikan kesempatan bagi Anda lagi-lagi, Anda ingin mengomentari apa yang menjadi kendala untuk pencapaian prestasi bakat-bakat atlet kita ini pendengar. 0813-549-5875. Terkhusus untuk babak 16 besar volleyball, bola voli Bupati Cup 2026 ini ya pendengar. Tentunya di hari Selasa kemarin ya, sudah 8 pertandingan diselesaikan, dan hari ini 9 September 8 pertandingan, tentunya akan kita lihat siapa yang menjadi juaranya ya pada kompetisi di tanggal 9 ini. Dan tentunya terkait dengan ajang voli Bal Bupati Cup ini juga pendengar, Anda bisa berkomentar apakah dampak yang sudah Anda rasakan, baik Anda selaku UMKM, Anda selaku para atlet, Anda sebagai masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan ini, sudah adakah kepuasan atau mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi kritik-kritik kecil terhadap penyelenggaraan event ini pendengar. Anda bisa menyampaikan komentar Anda 0813-549-5875. Pendengar, kami nantikan Anda pendengar. Waktu kita sudah 39 menit ya, dan tentunya Anda masih punya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan komentar Anda 0813-549-5875 pendengar. Anda yang ada di Maluku Tenggara, bahkan yang ada di Kota Tual, di daerah-daerah terpencil sekalipun pendengar, kesempatan ini kami berikan untuk Anda sampaikan apa yang menjadi komentar Anda, dan akan terus kami follow up ke pihak-pihak yang berkepentingan, dijawab tuntas ya. Anda tidak perlu ragu untuk menyampaikannya. Baik pendengar, kita kembali dihiburkan dengan suara merdu dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: komentar Anda pendengar 081354958375 pendengar. Banyak hal bisa Anda sampaikan pendengar, apapun itu, juga terkait dengan program Asta Cita Presiden kita Prabowo Subianto pendengar. Apapun yang ingin Anda komentar, entah terkait dengan makanan, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah ini ya pendengar. Apakah memang untuk kesiapan logistik dan dapur pelayanannya sudah pastikan pasokan aman, ikan segar, hasil tani untuk menunya juga sampai ke pulau-pulau ya. Atau mungkin untuk dampak terkait dengan penanganan stunting juga bisa Anda sampaikan sejauh mana persoalan stunting di daerah Anda dan sudah seperti apa penanganan untuk stunting di daerah-daerah Anda pendengar. 081354958375. Anda juga bisa menyoroti terkait dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis di daerah kita, baik yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual ya. Pemerataan layanan kesehatan, bahkan pendidikan. Apakah memang untuk rehabilitasi sekolah dan digitalisasi ya, sarana-prasarana, sarana fisik sekolah, serta akses jaringan untuk mendukung pembelajaran digital di Maluku Tenggara maupun Kota Tual. Sudah sejauh mana di daerah Anda pendengar? Bisa Anda sampaikan komentar Anda, apa yang menjadi tantangan terbesar yang sulit Anda dihadapi saat ini, dan itu bisa disampaikan sehingga bisa kami follow up ke pihak-pihak berkepentingan pendengar. Untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim dan penguatan UMKM di daerah kita. Selamat pagi untuk Anda pelaku UMKM yang ada di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Apakah yang menjadi keluhan Anda? Apakah yang Anda harapkan? Silakan pendengar, apa yang menjadi tantangan terbesar Anda sebagai pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah kita ini pendengar? 081354958375. Apakah memang Anda punya hak untuk mendapatkan bantuan modal pendampingan bagi usaha-usaha kuliner Anda, usaha-usaha lokal Anda pendengar, kerajinan tangan dan lain sebagainya? Sudah diberdayakan belum untuk Anda pendengar, para pelaku-pelaku UMKM kita? Dan untuk Anda masyarakat Santero yang ada di Maluku Tenggara maupun yang ada di Kota Tual, apapun itu persoalan-persoalan Anda, persoalan ekonomi Anda, masalah sosial, masalah pendidikan kesehatan, silakan. Ruang ini kami berikan bagi Anda di sisa waktu kebersamaan kita pendengar 11 menit ya. 081354958375. Saya Debbie dan juga rekan Arif menemani Anda di sisa waktu ini sambil menanti Anda yang mau berpartisipasi. Lagi-lagi kami sampaikan terkait dengan Hari Olahraga Nasional yang di usia ke-43 tahun saat ini pendengar, di tepatnya di tanggal 9 September Anda bisa berkomentar. Khusus untuk para atlet-atlet hebat di luar sana ya, yang mungkin belum tersalurkan untuk bakat-bakat terbaiknya di bidang olahraga yang dibidanginya, Anda punya kesempatan pendengar sampaikan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala untuk meraih kesuksesan, meningkatkan apa yang menjadi bakat-bakat terpendam Anda. 081354958375. Sekali lagi, selamat Hari Olahraga Nasional yang ke-43 tahun. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar yang tengah menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Halo RRI, kami nantikan partisipasi Anda. 10 menit waktu kita tersisa pendengar.
1: Ayah, udah kelar kok.
2: Oh iya Ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan Ayah udah punya kerja untuk nafkahi Ibu dan anak-anak.
1: Iya Ayah, Ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
2: Oh iya Ibu, betul juga ya. Makasih ya Ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
3: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar lewat Halo RRI. Tak terasa sudah di penghujung acara, di bidang juga Arif menemani Anda pendengar. Kita akhiri dan Halo RRI kembali akan hadir untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
5: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.
6: Pro 1 RRI Langgur.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas dengan tugas-tugas pokok Anda. Semoga tugas-tugasnya juga di hari ini tertanggung jawab ya. Kami Prosatu dari Langgar Pendengar masih bersama Anda, saya Didi dan juga rekan Arif. Setelah Halo Rere kembali hadir ke ruang dengan Anda lewat sajian musik dan informasi ya, untuk menemani Anda pendengar. Selamat Hari Olahraga Nasional juga untuk kita semua, bukan saja Anda sebagai para atlet, tetapi juga sebagai warga masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual. Hari Olahraga Nasional pendengar, kita tahu sejarah Hari Olahraga Nasional ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama atau PON pertama ya. Ajang tersebut digelar di Solo, Jawa Tengah pada 9-12 September 1948. Pada masa itu pendengar, Indonesia yang baru merdeka belum diterima sebagai anggota International Olympic Committee. Kondisi tersebut membuat atlet Indonesia tidak dapat mengikuti Olimpiade London 1948. Indonesia sempat ditawari untuk mengikuti ajang tersebut dengan menggunakan paspor Belanda. Namun tawaran itu ditolak karena Indonesia ingin tampil sebagai negara merdeka dan menggunakan identitasnya sendiri. Kondisi tersebut mendorong para tokoh olahraga Indonesia untuk menyelenggarakan kompetisi olahraga berskala nasional. Gagasan tersebut diwujudkan melalui PON pertama yang diselenggarakan di Solo pada September 1948. PON pertama kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Pada masa tersebut, olahraga juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Tanggal pembukaan PON pertama, yakni 9 September 1948, kemudian memiliki makna khusus bagi olahraga Indonesia. Penetapan 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional secara resmi dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional. Dan sejak saat itu pendengar, HORNAS atau Hari Olahraga Nasional diperingati setiap 9 September. Sebelumnya pendengar, pembahasan mengenai penetapan Hari Olahraga Nasional juga telah berlangsung di lingkungan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Dalam sidang paripurna KONI ke-13 di Senayan, Jakarta pada 16-17 Mei 1983, Ketua Umum KONI Pusat Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 ya, mengusulkan tanggal tertentu sebagai momentum peringatan Hari Olahraga Nasional. Usulan tersebut dilatar belakangi keinginan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam berolahraga sekaligus meningkatkan prestasi olahraga nasional. Pada 9 September 1983, Presiden Soeharto juga menetapkan tanggal tersebut sebagai peringatan Hari Olahraga Nasional saat meresmikan pemugaran Stadion Sriwedari di Surakarta. Penetapan secara resmi kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985. Nah, ini salah satu tujuan penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional ya pendengar. Peringatan Hari Olahraga Nasional ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas olahraga dan kebugaran. Peringatan HORNAS ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga, menguatkan prestasi olahraga nasional, membangun budaya hidup aktif dan bugar, menguatkan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan di Indonesia. Hari Olahraga Nasional 2026 ini peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 ya. Tahun ini tema yang diusung adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Melalui tema tersebut, HORNAS 2026 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan menjaga kebugaran. Tidak hanya itu pendengar, tema tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional serta memperkuat ekosistem Indonesia olahraga yang berkelanjutan.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Selamat pagi pendengar. Kami bersama adalah lewat sajian informasi terupdate untuk Anda yang dikutip dari laman rri.co.id ya pendengar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ya tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Secara khusus hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain itu Menteri Komdigi Nitya Hafid menyatakan pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Nitya menyatakan pemerintah akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian dipastikan ya, hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Di bidang AI, pemerintah diungkapkan ya tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat risiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah dikatakan Nitya terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Hal ini dijelaskan Menkomdigi bahwa AI akan tetap berkembang, namun masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanan AI dan penggunaan teknologi tersebut.

0: Berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Sabuk kepala jadi sasaran ini.
1: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh, iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi, ya.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Pendengar, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal. Menurutnya pendengar, menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta pada 8 September 2026 kemarin pendengar. Melalui kebijakan itu pemerintah ingin lebih meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Data tersebut akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemerintah akan melakukan koordinasi dan sinergi antar otoritas serta lembaga terkait sehingga program perluasan akses rekening, integrasi data, dan penguatan sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Dari Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar sejarah musik dan informasi. Kami akhiri sejenak untuk Anda pendengar. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kembali perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian warta berita nasional. Sekaligus saya Dibi Kronosko pamit. Selamat pagi dan sampai berjumpa lagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan